0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Pila di sesi kedua ini. Setelah tadi sesi pertama udah selesai Sobat Bahana, Pila namanya Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 7. Ini Pila kembali lagi Sobat Bahana jam 7 sampai jam 8 ya Sobat Bahana. Dan pastinya di sesi kedua ini akan lebih seru lagi, kita ngobrol-ngobrol tentang belanja bulanan di tanggal cantik ini gitu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana semuanya jangan lupa belanja-belanja di tanggal cantik ini, ataupun war diskon dan war potongan harga gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, Willa tadi mau bahas tentang perbedaan belanja zaman dulu dan zaman sekarang nih. Misalnya di weekend itu zaman dulu para bunda-bunda itu belanjanya rata-rata ke pasar tradisional ya Sobat Bahana, karena zaman dulu belum banyak sekali minimarket seperti zaman sekarang, dan belanja klik langsung bayar dan pesanan datang sendiri juga belum ada gitu Sobat Bahana. Ya pastinya belanjanya itu di pasar tradisional, kalau enggak emang kayak pasar bazar murah kayak gitu, bazar pangan bahan pokok kayak gitu, enggak sih Sobat Bahana yang kayak zaman dulu gitu. Nah, kalau belanja di pasar tradisional Sobat Bahana, pastinya dulu itu sudah lengkap seperti minimarket zaman sekarang. Nah, tapi kalau zaman sekarang pasar tradisional itu biasanya isinya kalau saya enggak sayur-sayuran, kebutuhan tradisional, kalau enggak baju-baju, terus kayak jajanan yang atau jajanan sampai Sobat Bahana. Kayak belanja bulanan di minimarket zaman sekarang itu jarang sekali di pasar tradisional ya Sobat Bahana. Zaman dulu itu biasanya mestinya bunda-bunda atau ibu-ibu itu jarang sekali belanja bulanan atau pilihnya belanja mingguan ataupun harian ya Sobat Bahana, karena zaman dulu tuh masih banyak yang buka warung gak sih Sobat Bahana, kayak di rumah-rumahan itu ada warung-warung, mereka buka grosir kayak gitu, ecer kayak gitu Sobat Bahana. Tapi kalau zaman sekarang jarang, karena mungkin banyak sekali minimarket ya Sobat Bahana, udah banyak sekali minimarket, mungkin belanjaan seperti itu udah jarang gitu. Nah Sobat Bahana sendiri itu kan juga mempengaruhi mungkin harga atau penghematan dari kalau ngeluaran Sobat Bahana ya. Mungkin hemat zaman dulu yang di pasar tradisional, ataupun zaman sekarang yang mungkin belanja tinggal klik bayar aja, ataupun di minimarket gitu. Kalau dipikir dari segi online ya Sobat Bahana, mungkin lebih murahnya dari kita nggak kemana-mana, kita cuman klik bayar aja. Kalau nggak ya kita dapat potongan harga gitu, potongan harga yang nggak diduga-duga gitu, mungkin keuntungannya itu. Tapi mungkin kalau di minimarket keuntungannya barangnya pasti lengkap, pasti ada gitu. Minimarket juga udah tersebar di seluruh daerah gitu Sobat Bahana, apalagi banyak sekali satu daerah, satu kota biasanya banyak lah Sobat Bahana, sampai tidak bisa terhitung gitu. Kalau zaman dulu mungkin di pasar tradisional keuntungannya zaman dulu sama zaman sekarang pasti harganya udah beda ya Sobat Bahana, murah-murah zaman dulu gitu. Nah di pasar tradisional juga kita bonusnya bisa ketemu besti-besti ataupun ngobrol-ngobrol sama orang-orang di pasar, ataupun ketemu teman yang lagi belanja kayak gitu ya Sobat Bahana. Kalau zaman sekarang mau minimarket sama belanja online mah gak ketemu siapa-siapa, ketemunya sama kurir ya Sobat Bahana kalau online. Tapi kalau zaman dulu pasti serunya itu bisa ketemu orang-orang, bisa berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin jarang ketemu, ketemunya waktu belanja aja gitu. Itu juga bonus ya Sobat Bahana, apalagi gitu, apalagi zaman dulu pastinya banyak sekali atau ramai sekali orang yang belum menggunakan gadget ataupun handphone. Pastinya berkomunikasi juga kalau nggak ketemu itu ya sedikit susah ya Sobat, nggak seperti zaman sekarang. Kalau ada apa sedikit informasi sedikit bisa di-share, ada informasi sedikit bisa kita langsung membahas dengan handphone gitu. Kalau zaman dulu nggak, pasti kalau ketemu tuh seru banget membahas apa aja. Misalnya bunda-bunda ini dari 100% satu jam belanja itu yang 50 menitnya ngobrol, yang 10 menitnya milih sayuran. Yang tapi itu juga ada sela-sela nawar diskon ataupun nawar potongan harga ya Sobat Bahana. Nah kalau belanja di langsung atau pasar tradisional zaman dulu pastinya bisa menawar-nawar harga. Tapi kalau di online shop dan minimarket gak bisa ya Sobat Bahana. Itu mungkin keuntungan dari pasar tradisional ataupun orang zaman dulu yang saat berbelanja gitu. Nah Sobat Bahana sendiri bagaimana menurut Sobat Bahana? Apakah Sobat Bahana juga punya pengalaman berbelanja di pasar tradisional ataupun mau membandingkan pasar zaman dulu sama belanja zaman sekarang tuh? Boleh banget ya di 0856345445 atau langsung mau ngobrol sama Bila nih, mau langsung
dan biar dapat nih, dapat emosionalnya membandingkan gitu. Langsung aja di 0856345454545 gitu ya sobat Bana. Sobat Bana bilakan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastinya tetap di Bana FM, jangan kemana-mana ya sobat Bana, ada ini abadi.

0: Hi!
1: Hi! Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku lho, piknik ngono, orang dua lain yang omah.
5: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan si kemas.

0: Erkil.
1: Ya kamu tahu lah situasi aku.
2: Tapi kan aku kangen.
1: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
2: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
3: Abang ini yang di Circle K kemarin nggak sih? Mirip mungkin. Kalau gue nggak pernah nggak pakai baju gitu nggak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
2: Semua. Masalah kita belum selesai.
1: Itu cincin yang aku beli ini ya.
2: Iya, bagus kan?

0: Kamu malu-maluin aja ih. Udah lah biar.
1: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Pil yang akan menemani Sobat Bahana sampai nanti jam 8 ya. Ini berhubung masih jam 7 lebih seperempat gitu, masih ada waktu sekitar 45 menit ataupun Sobat Bahana yang mau ngobrol sama Bil atau sharing-sharing cerita di pagi hari tentang flash sale ataupun 66 janggal cantik ini, boleh banget ya Sobat Bahana. 0856345454545 gitu. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini tadi Bila udah bahas banyak banget tentang kenapa ataupun apa perbedaan

belanja zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Pastinya perbedaan ini juga mempengaruhi kekurangan dan kelebihan belanja zaman dulu sama zaman sekarang ya, Sobat Banana. Kalau zaman dulu mungkin harus datang langsung ke tokonya. Harus kalau barangnya itu habis, kita harus cari ke toko yang lain. Tapi kalau zaman sekarang mungkin tinggal klik bayar, habis itu pesannya datang sendiri. Kita tahu pesanan kita ataupun barang yang kita mau kita beli itu ada apa enggak. Terus habis itu kita punya target atau mau beli ini itu, lihat barangnya ada enggak. Tapi mungkin kekurangannya kita enggak tahu barangnya langsung gitu. Dan pastinya itu adalah pakai trik memilih toko ataupun tempat pembelian yang asli ataupun ya ori ataupun yang pasti gitu, Sobat Banana. Tapi kalau beli langsung gitu, kita bisa tahu barangnya seperti apa, kita bisa tahu langsung barangnya, kayak gitu ya Sobat Banana. Tapi kekurangan kalau kita belajar di online gitu, kita bisa-bisa kalap Sobat Banana, apalagi kalau lagi gak cantik kayak gini, waduh. Biasanya targetnya beli 3 barang, nanti ngelirik yang lain jadi 4 barang. Tapi kalau beli, soalnya ada diskon gitu, tapi kalau belinya di pasar langsung gitu, kalau beli ini ya ini, kadang soalnya Sobat Banana harganya segitu ya udah segitu, gak ada diskon-diskon. Tapi kalau belanja di online, belanjanya agak banyak dikit dapat diskon, kayak gitu, kekurangan dan kelebihannya Sobat Banana. Sobat Banana sendiri ngerasain gak sih kekurangan dan kelebihan? Tapi Sobat Banana ada gak sih tim belanja yang mana gitu sampai zaman sekarang? Apakah masih belanja di pasar atau zaman sekarang udah beralih di online nih? Atau ada juga yang mungkin masih belanja di dua-duanya? Kalau belanjanya mungkin barang-barang yang perlu dilihat langsung, itu belanjanya di pasar. Tapi kalau barang-barang ya udah barang itu sama aja, apalagi memburu diskon gitu, belanja di online. Nah bila kayak gitu sudah Sobat Banana semuanya. Jadi kayak kalau sekiranya nggak pasti ataupun bila ragu sama barang itu karena nggak bisa dilihat langsung, ya udah beli online, beli langsung aja. Tapi kekurangannya kalau beli langsung itu kadang di toko itu nggak ada, kadang di pasar itu nggak ada gitu Sobat Banana. Kita harus cari di kota ini gitu, kota luas ini harus mencari barang itu gitu Sobat Banana, yang sulit gitu. Nah terus kalau habis kita harus cari di kota atau di kota, di toko yang lain ataupun di pedagang yang lain gitu ya Sobat Banana. Tapi kalau sayur mayur ya belinya offline ataupun langsung gitu Sobat Banana. Tapi ada juga zaman sekarang itu Sobat Banana, kita pesen aja sayur mayur ataupun makan-makanan gitu Sobat Banana, bisa datang sendiri langsung bayar gitu, pesanannya datang. Tapi kalau zaman dulu gak ada, kita harus datang ke jualnya, kita yang menyaksikan pembuatannya gitu Sobat Banana. Nah itu Sobat Banana, kalau kita beli langsung kita bisa tahu pembuatannya seperti apa. Kalau kita beli makanan, tapi kita kalau beli online kita nggak tahu gitu pembuatannya seperti apa Sobat Banana. Nah ada juga kejadian mungkin ya Sobat Banana, ada yang basi atau apapun itu Sobat Banana, itu juga resikonya kalau kita beli online gitu. Tapi semoga aja nggak ada ya Sobat Banana, aman-aman semuanya kalau toko-toko di online itu. Nah, perkembangan teknologi ini Sobat Banana pastinya mempengaruhi semua, tidak hanya pembelanjaan aja ya. Apalagi tanggal cantik ini bunda-bunda mesti bingung belanja di mana ya, di online apa di offline ya. Apalagi kalau di online itu ada yang sehari datang, ada juga yang mungkin nunggu beberapa hari gitu ya barangnya. Nah, itu mungkin kalau segera butuh belinya di offline ataupun di pasar aja. Tapi kalau nggak butuh-butuh banget ya udah di online aja, ngejar diskon. Biasanya bila kayak gitu Sobat Banana, karena memang berpengaruh sekali gitu untuk keuangan dan efisiensi si waktu. Nah kalau online kan kita nggak usah kemana-mana, kita di mana aja bisa belanja, kita kerja sambil belanja bisa, kita istirahat sambil belanja bisa. Tapi kalau offline kita harus datang ke tokonya, kadang itu menyita waktu, kadang waktunya untuk istirahat tapi malah buat untuk belanja, kadang waktunya habis pulang kerja itu ngurusin putra putrinya ataupun ngurusin rumah, mampir dulu belanja, dan itu kadang menyita waktu emang gitu Sobat Banana. Itu pasti ada kekurangan, kelebihan dan perbedaan belanja zaman dulu sama zaman sekarang ya Sobat Banana. Nah pastinya di tanggal cantik ini jangan lupa Sobat Banana semuanya untuk berbelanja gitu ya Sobat Banana semua, untuk memanfaatkan weekend, tanggal muda dan tanggal cantik ini gitu Sobat Banana. Jangan lupa berbelanja. Kita pagi hari ini gak mengingatkan jangan lupa sarapan nih Sobat Banana, karena mumpung tanggal cantik gitu, apalagi tanggal muda, waduh kapan lagi ya Sobat Banana gitu. Nah Sobat Banana, nanti bila akan kembali lagi membahas tentang informasi-informasi ataupun kita seru-seruan ngobrol lagi tentang tanggal cantik ini, kita tutup di Banana FM Ngawi. Tapi setelah yang satu ini, nanti bila akan kembali lagi.

0: Iki wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh ditumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Lho, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Panganan sih, apa iki?
3: Yo.
0: Mari ya.
2: Ayo.
1: Wis luwe.
0: Malah jak mangan.
1: Di panganane sing enak iki. Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Iki sate super.
0: Sate super.
3: Dirasakne kabeh ya.
0: Iya enak iki, Mak.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing viral kae.
2: Opo?
1: Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan.
0: Dan seneng nih ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera nih. Nah.
3: Yang suara apa kayak yang?

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya No Makeup Makeup Look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
6: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
7: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
6: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, kembali lagi bersama Mila di pagi hari ini. Yang tadi udah ngobrol banyak sekali sama Sobat Bahana ya. Udah ngobrolin tentang kekurangan, kelebihan pasar zaman dulu sama belanja zaman sekarang gitu. Terus gimana nih, Sobat Bahana, masihkah ada yang mungkin membedakan kedua ini ataupun membandingkan gitu? Apa Sobat Bahana kalau mau belanja juga masih pikir-pikir dulu nih mau belanja ke mana? Apakah ke online shop atau langsung ke pasar gitu? Bukan minimarket ya Sobat Bahana, tapi pasar zaman dulu gitu. Kalau minimarket jelas harganya ada, barangnya ada gitu Sobat Bahana. Tapi kan zaman sekarang orang itu jarang mager-mager gitu Sobat Bahana, orang itu yang instan-instan ataupun pesen jangan langsung diantar ke rumah gitu Sobat Bahana, dengan banyak diskon siapa yang gak mau gitu Sobat Bahana. Tapi mungkin ada juga beberapa resiko gitu ya Sobat Bahana dari belanja online tersebut gitu. Tapi kalau belanja offline juga ada juga resiko-resiko ataupun kekurangannya gitu Sobat Bahana. Nah, ini juga terkait penghematan Sobat Bahana, bagaimana apakah juga memikirkan penghematan entah itu bensin, penghematan uang atau pengotongan harga tersebut gitu, ataupun memilih kualitas barang yang kualitas yang tinggi gitu Sobat Bahana. Sebetulnya online itu kualitasnya juga bagus Sobat Bahana, cuma tergantung kita memilah dan milih mungkin toko-tokonya gitu. Tapi offline juga kadang yang mengecewakan Sobat Bahana, kadang pesan ini sampai rumah kayak gini gitu, juga ada kayak gitu Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana semuanya bisa memilah-memilih ya, buat bunda-bunda di tengah cantik ini dimanfaatkan ya bunda-bunda untuk belanja di mana dan belanja apa aja. Semoga belanjanya itu tidak ada yang ketinggalan juga, nanti mau beli sabun malah kialap yang lain sabunnya ketinggalan gitu kan juga ada. Nah Sobat Bahana, kalau mau share opini atau cerita di pagi hari ini boleh banget, masih ada waktu sekitar 15 menit sama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bahana, sampai nanti jam 8 gitu. Bila tungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 8, tapi setelah yang satu ini nanti Bila akan kembali lagi ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Bahana semuanya. Dan Sobat Bahana jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol lagi tentang perbedaan belanja zaman dulu sama zaman sekarang, ataupun di tanggal cantik ini Sobat Bahana dan khususnya bunda-bunda nih ngejar potongan harga di mana apa aja dan mau kemana aja gitu di tanggal cantik ini, boleh banget share opini atau pendapatnya di 0856345454545.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, tadi kan udah ngobrol banyak sekali sama Pilih Sobat Bahana tentang tanggal cantik ini gitu ya Sobat Bahana. Tanggal cantik ini para bunda-bunda apakah juga berbelanja di pagi hari ini atau mengejar potongan harga gitu, dan diskon-diskon di pagi hari ini gitu ya Sobat Bahana. Dan mungkin Sobat Bahana juga tadi Pilih udah ngobrol tentang perbedaan belanja zaman dulu dan zaman sekarang gitu, kekurangan kelebihannya apa aja gitu ya Sobat Bahana. Pastinya banyak sekali, entah itu dari segi efisiensi waktu, segi potongan harga, ataupun barang dan kualitasnya gitu ya Sobat Bahana. Dan itu pastinya banyak sekali kekurangan dan kelebihan dari belanja zaman dulu dan zaman sekarang ya. Zaman dulu mungkin harus datang ke pasarnya langsung gitu, pasar tradisional, yang karena mungkin minimarket yang belum tersebar di beberapa daerah, tidak seperti zaman sekarang ya Sobat Bahana. Minimarket itu udah banyak sekali tersebar hingga tak terhitung gitu di beberapa daerah. Terus habis itu zaman sekarang belanja tinggal klik bayar langsung pesannya sampai juga ada ya Sobat Bahana. Nah itu beda banget sama zaman dulu yang teknologinya belum seberkembang sekarang gitu. Zaman dulu yang mungkin tidak bisa klik langsung bayar, habis itu pesannya datang begitu aja, nggak bisa ya Sobat Bahana. Zaman sekarang udah bisa gitu. Nah semoga Sobat Bahana di tanggal cantik ini, khususnya para bunda-bunda, dan tanggal muda ini gitu, bisa dimanfaatkan dengan baik untuk berbelanja bulanan ataupun berbelanja harian ya ya Sobat Bahana. Gas mengejar diskon dan potongan harga di hari ini gitu. Nah Sobat Bahana, mungkin di lain waktu ataupun besok nanti bisa cerita lagi apakah hari ini jadi mengejar potongan harga dan diskon tersebut sebut gitu. Nanti bisa di spill juga caranya bagaimana ya Sobat Bahana, bisa di jadi referensi atau tips buat Sobat Bahana yang lain gitu, kalau mau belanja bulanan tapi mau murah dan gak mau ribet gitu di zaman sekarang ini gitu. Sebetulnya belanja offline ataupun di pasar langsung juga gak ribet Sobat Bahana, cuman mungkin agak menyita waktu aja buat bunda-bunda yang padat gitu jamnya, ngurusin sang buah hati ataupun lagi bekerja gitu. Kalau belanja online kan bisa sambil kerja, bisa sambil istirahat, dimana aja bisa gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, terima kasih juga udah nemenin Bila dari jam 6 tadi sampai ini udah hampir jam 8 ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana sehat selalu. Dan Bila pamit undur diri Sobat Bahana di hari Sabtu tanggal 6 bulan 6 2026, ini tanggal cantik ini. Terima kasih Sobat Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye Bi?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Dadah, Ibu.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. RI ini tarik utang baru tembus 386 triliun rupiah per Mei 2026. Sobat Bana, pemerintah ini sudah merealisasikan penarikan utang baru senilai 386 triliun rupiah sepanjang 5 bulan pertama tahun ini atau hingga akhir Mei 2026. Sobat Bana, akumulasi utang baru dialokasikan untuk menutup defisit APBN ini setara dengan 46,4% dari total target pembiayaan utang setahun penuh yang dipatok sebesar 832,2 triliun rupiah. Seperti dikutip dari okezone.com hari ini, Sobat Bana, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan derasnya penarikan ini membuktikan pasar finansial ini masih menaruh ekspektasi dan kepercayaan tinggi terhadap instrumen obligasi negara. Jadi keseluruhan total utang baru yang berhasil dihimpun ini, Sobat Bana, Purbaya menjelaskan sebagian dana dikeluarkan untuk menopang pos pembiayaan hutang dengan realisasi sebesar 6,5 triliun rupiah. Dan nilai ini setara dengan 4,4% dari target pagu APBN 2026 yang dianggarkan senilai 143,1 triliun rupiah. Sobat Bana, secara fungsional aliran dana pembiayaan non-utang ini jamak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk keperluan pos investasi negara yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Sobat Bana, realisasi per Mei 2026 yakni pembiayaan anggaran secara total ini terserap sebesar 379,4 triliun rupiah dan angka realisasi ini merepresentasikan pemenuhan sebesar 55,1% dari target seluruh pembiayaan anggaran hingga akhir tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 689,1 triliun rupiah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bana, apa kabar nih? Selamat pagi. Gimana kabarnya di akhir pekan hari ini Sobat Bana? Nah, senang sekali nih bisa ketemu lagi di Ngopi Spesial ya. Barengan Lila Bana yang pagi hari ini udah siap banget nih ngajakin ngobrol Sobat Bana. Ngobrol santai aja di akhir pekan, gak usah berat-berat gitu ya. Ngobrol pagi yang mungkin bisa kasih inspirasi sambil menikmati secangkir kopi atau secangkir tehnya, atau mungkin sarapan bersama keluarga nih Sobat Bana. Nah, kalau sudah akhir pekan nih sepertinya kalau sudah akhir pekan seperti ini biasanya kan punya rencana apa nih Sobat Bana? Ada yang memilih rebahan di rumah, nonton film, berkebun mungkin, atau bersih-bersih rumah. Tapi ada juga ya yang merasa kalau akhir pekan itu kurang lengkap kalau belum jalan-jalan, belum nongki-nongki barengan teman, atau mungkin kulineran ya, atau sekedar keliling kota mencari suasana baru. Nih menariknya nih Sobat Bana, dua pilihan ini sama-sama punya alasan sih. Ada yang menganggap kalau rumah itu tempat terbaik ya untuk mengisi ulang energi setelah 5 hari tuh tenaga, waktu, emosinya benar-benar terkuras untuk aktivitas gitu. Tapi ada juga nih yang merasa kalau keluar rumah tuh bisa menghilangkan penat dan membuat pikiran lebih segar gitu. Nah, kira-kira kalau keluarnya mau kulineran Sobat Bana, bisa dong kasih rekomendasi tempat kuliner di Ngawi gitu. Kira-kira yang cocok ramah di kantong juga. Gimana nih Sobat Bana, di mana gitu? Mungkin bisa direkomendasiin ya. Mungkin bisa jadi pilihan juga Sobat Bana yang pagi hari ini juga pengen menghabiskan akhir pekannya dengan wisata kuliner gitu di sekitar Ngawi dan sekitarnya. Bisa nih Sobat Bana gabung di sini ya. Kalau weekend ini pengen kulineran di mana gitu kira-kira. Oke, kita tunggu di sini ya. 085634545 bisa juga lewat medsosnya Bahana, dan di radio visualnya Bahana nih Sobat Bahana, bisa di ini bisa kasih komennya lewat chatroom ya di aplikasi X Space Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, gempa bumi dengan magnitudo 6,0 ini mengguncang Maluku Barat Daya. Di Jumat malam Sobat Bana ya, Jumat 5 Juni malam sekitar jam 22:57 waktu Indonesia Barat. Nah, hampir jam 11 malam ya. Gempa ini dipastikan tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Sobat Bana, menurut catatan BMKG, lokasi gempa ini berada pada koordinat 1,9 derajat lintang selatan dan 127,32 derajat bujur timur gitu. Pusat gempa sendiri berada di 120 km barat laut Maluku Barat Daya di kedalaman 10 km. Dan Sobat Bana, belum ada laporan juga mengenai dampak kerusakan ataupun juga korban akibat gempa bermagnitudo 6,0 ini Sobat Bana ya. Oke deh, kita lanjut lagi nih ngobrolin kira-kira tempat wisata kuliner yang paling recommended atau mungkin bisa direkomendasikan sama Sobat Bana. Biasa kan, kalau akhir pekan itu identik dengan satu hal yang kayaknya sih sulit banget ditolak ya Sobat Bana, kulineran. Ada yang sengaja berburu menu legendaris, ada yang mencari tempat makan baru yang lagi ramai diperbincangkan. Mungkin ada juga yang cukup mencari warung favorit yang rasanya selalu bikin kangen. Makan juga banyak loh, warung-warung yang sangat sederhana. Terus, tapi dari masakan orang tua yang bumbunya tuh benar-benar asli zaman dulu gitu ya. Ini banyak banget juga sih diburu Sobat Bana. Nah, Ngawi sendiri juga punya banyak kuliner khas, pilihan kuliner juga. Mulai dari pecel, kemudian ayam goreng, sambal pedes gitu ya. Sampai tempat makan keluarga yang cocok banget nih untuk ngumpul bersama orang-orang tercinta gitu. Karena itulah nih Sobat Bana, pagi hari ini Dina mau tahu nih, mau ngobrolin santai gitu. Kulineran di Ngawi, ini lagi akhir pekan gitu ya, mau jalan-jalan di luar. Tempat mana sih yang paling wajib banget buat dicoba versi kamu gitu Sobat Bana? Pengen tahu juga sih rekomendasi dari kamu. Kalau mungkin ada saudara atau teman dari luar kota datang ke Ngawi kan, jadi tempat makan mana yang pasti direkomendasikan, kita bisa punya pilihan gitu ya. Ya Sobat Bana, pokoknya kita tunggu di sini, bisa di share di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bana, juga bisa banget di chatroom ya yang ada di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi Xspace Radio.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Hah? Ngerayu ya?
5: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
6: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Banner, sudah mulai pemulangan para jamaah haji dari tanah suci gitu. Nah, mungkin selama di sana ada banyak kalau dari Ngawi sih belum nyampe ya. Yang mungkin ada di beberapa daerah yang ini sudah bisa pulang ke tanah air Sobat Banner. Sana memang butuh stamina dan fisiknya tuh terkuras banget gitu. Nah selepas ibadah haji mungkin agak-agak drop kondisinya. Coba deh untuk memulihkan fisiknya usai ibadah haji Sobat Bana, karena memang ibadah haji dengan aktivitas yang padat ini bisa menurunkan kondisi fisik jamaah dan ini bisa memicu berbagai penyakit ya jamaah. Jadi perlu meluangkan waktu melakukan langkah pemulihan untuk bisa mengembalikan kebugaran tubuh setelah pulang ke tanah air gitu. Nah, Sobat Bana, biasanya ancaman kesehatan bagi para ini jamaah usai berhaji gitu, ini ada gangguan pencernaan seperti diare ya. Ini karena perubahan pola makan dan minum, mungkin juga karena perubahan cuaca gitu. Terus kambuhnya penyakit kronis seperti hipertensi, kemudian diabetes, juga penyakit jantung, ini juga banyak terjadi gitu ya. Terus ada lagi nih saluran pernapasan, infeksi saluran pernafasan akut ya atau ISPA. Ini karena kelelahan dan juga

kebakaran, debu yang dialami Sobat Bana. Nah untuk kiatnya sendiri untuk memulihkan fisik setelah berhaji ini Sobat Bana, istirahat yang cukup lama gitu ya, yang berkualitas, ini selama 7-9 jam saat malam hari. Nah, di aktivitas berat selama beberapa hari setelah tiba di kampung halaman, kemudian jangan lupa nih Sobat Bana konsumsi makanan bergizi yang kaya dengan vitamin dan mineral. Terus minum air yang cukup ya perharinya, itu untuk menghindari dehidrasi gitu, apalagi akhir-akhir ini cuacanya kalau siang juga panas banget ya. Nah, lakukan olahraga ringan seperti peregangan ataupun juga sekedar jalan santai. Batasi bertemu tamu, biasanya kalau selepas haji gitu kan banyak banget tamu-tamu yang datang ya. Nah, ini mesti tegas nih, batasi tamu saat awal tiba di tanah air agar tidak kelelahan gitu. Kalaupun ada tamu mungkin bisa anggota keluarga lain yang menemui gitu ya. Kalau mengalami gejala sakit seperti demam, kemudian batuk, nah ini segera saja periksa ke dokter dan sampaikan riwayat kesehatan. Sebabnya pemulangan para jamaah haji 2026 sendiri, ini gelombang pertama 1-15 Juni, sementara gelombang kedua nanti tanggal 7-30 Juni ya. Pokoknya ini nih perlu diingat kalau anggota keluarganya yang baru pulang haji ini sudah pulang, ada suspek nggak sehat, pokoknya langsung lakukan cek kesehatan karena kondisi fisiknya ini menurun ya akibat kelelahan. Nah, ini bisa timbul sakit gitu, oke? Baik Sobat Bana, kita kembali ke topik kita hari ini. Akhir pekan ini wisata kulineran yang paling recommended, mungkin yang bisa direkomendasikan buat kita, buat Sobat Bana yang lain ya. Pengen menikmati sesuatu yang lain daripada biasanya, bisa nih kasih rekomendasinya, ditungguin juga di ngopi spesial. Kalau bicara kuliner kan tentu setiap orang punya favorit masing-masing kan, termasuk juga masyarakat Ngawi gitu loh. Ada yang memilih sarapan nasi pecel leto yang terkenal dengan cita rasa khasnya di Ngawi, ini salah satu pilihannya pecel leto Mbah Jan ya. Kalau dari mana sih deket, berapa meter gitu ke arah utara ya. Ada juga yang suka makan bersama keluarga di rumah makan yang lain yang ada di tempat wisata di pondok misalnya, atau yang bertebaran di Ngawi sendiri juga banyak gitu ya Sobat Bana. Bagi pecinta sambal pedas ini juga ada. Nah, pokoknya silakan deh kasih rekomendasinya di sini Sobat Bana, kalau menurut kamu ini benar-benar yang layak disebut ikon Ngawi gitu, bisa mempromosikan juga kuliner khas Ngawi dan recommended juga tempatnya, bisa nih kasih ya. Silakan kita tunggu ini di 0856345445. Bisa lewat medsosnya di Bahana FM atau radio visualnya Bahana, di situ ada chatroom ya. Silakan tulis komentarnya di situ. Nanti kita bakal angkat juga. Kita bakal angkat juga di ngopi spesial ya. Pokoknya kalau hari Sabtu 2 jam full di ngopi spesial, lila ngobrolin topik yang kita hadirkan gitu. Tempat wisata kuliner, tempat kulineran yang tempat kuliner di Ngawi yang paling wajib buat dicoba kalau menurut kamu mana nih gitu. Ini bisa jadi nanti bisa kasih pilihan buat Sobat Bana yang memang bingung mau makan sesuatu yang spesial tapi bingung milih tempatnya ya. Bisa nih rekomendasikan di sini. Kita tunggu sampai jam 10 pagi nanti.

0: RS News.
1: Sobat Bahana, oknum pejabat Kementerian Perhubungan meraup 200 juta rupiah per pekannya dari aksi pemerasan. Sobat Bahana, praktik pemerasan yang dilakukan pejabat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, yakni Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP Kelas 3 Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, dibongkar oleh Kejaksaan. Sobat Bahana, dari hasil penyelidikan sementara, Kejati Sumatera Selatan menduga IM, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini memperoleh keuntungan antara 100 hingga 200 juta rupiah setiap pekan dari praktek itu. Jati Sumsum menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan Sobat Bahana untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain serta aliran dana yang lebih luas dalam kasus dugaan pemerasan di sektor kepelabuhan itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
5: Pengen tahu.
4: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
5: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
4: Radio?
5: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
6: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

Sobat Goma 5 FM Bana Radio. Sobat Bana, masih ada waktu 21 menit di sesi pertama ya, ngopi spesial pagi hari ini. Nah, yang barusan datang, barusan gabung, welcome dulu nih Sobat Bana. Kita ini lagi pengen banget dapat rekomendasi dari kamu tempat kulineran nih Ngawi yang kayaknya sih wajib banget dicoba gitu ya, apalagi di akhir pekan seperti ini. Nah, mungkin juga ada saudara, ada teman dari jauh yang datang ke Ngawi, nginep di sini, pengen aja kulineran di tempat yang spesial, cuman masih bingung. Nah, yang lain mungkin kalau tahu bisa nih kasih rekomendasinya di sini ya. Oke, selamat pagi dulu Pak Hadi. Jadi kalau aku sih tetap pilih pecel Mbak, murah, enak, itu jadi identitas Ngawi dan banyak ditemukan di mana-mana gitu loh. Kalau aku sih dimanapun tetap kerasa enak kalau nasi pecel gitu ya. Oke, Pak Hadi. Betul Pak Hadi, kuliner sederhana tapi selalu dicari banyak orang gitu kan. Nyatanya juga yang jualan nasi pecel di pasar-pasar juga pasti rame banget gitu kan Pak ya. Oke, terima kasih nih Pak Hadi. Ini kayaknya nggak susah buat dicari, dimanapun pasti ada di pasar, di desa-desa, di pelosok ada pasti yang jual nasi pecel gitu ya. Kalau Lila sih sukanya ada letoknya, ada apa sih namanya, semurnya gitu, paling nikmat. Ini di Merana ya, Lila tuh punya tempat favorit, kalau mau tahu kesana deh. Di jalan apa sih namanya, nggak tahu sih. Pokoknya kalau ini ke arah Grisa, Jalan Bango, kalau nggak salah ya. Pokoknya di depan SMA 1 itu, arah barat, terus nanti belok kiri sedikit. Nah, di situ ada. Terus ada beberapa juga sih yang jual di situ, jadi tinggal pilih aja sih, Sobat Bana ya. Jadi Lila nggak mempromosikan satu orang aja, tapi di situ juga banyak pilihan dan semuanya, maknyus gitu. Bener loh ya. Oke, selamat pagi juga deh, siapa ini? Halo Mbak Rina. Mbak Rina, kalau ada keluarga datang dari luar kota, aku ajak makan di sambal bakar kondang. Sambalnya bikin nagih. Di mana dong tempatnya? Mungkin bisa dikasih tahu juga, atau mungkin ini aja deh gampangnya. Udah bukan sesuatu yang susah sih, nyari mana sambal bakar kondang, tambahnya dicari aja ya lewat AI. Nah, nanti mungkin bisa muncul keterangannya. Ini pecinta pedas kayaknya juga wajib banget buat dicoba gitu ya. Oke deh, kita masih punya banyak waktu, silakan yang lain, kita masih tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

Yeah. Okay.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, ternyata sudah ada 31.548 sertifikat halal yang dikeluarkan untuk desa wisata, Sobat Bahana ya. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH ini memfasilitasi penerbitan 31.548 sertifikat halal bagi para pelaku usaha di desa wisata sampai akhir Mei 2026. Dan langkah ini Sobat Bani dilakukan untuk membangun ekonomi halal nasional gitu. Nah, langkah BPJPH untuk desa wisata ini adalah mengalokasikan pembiayaan melalui program sertifikasi halal gratis atau sehati untuk sertifikasi halal di desa wisata ya. Kemudian mempersiapkan pendamping untuk memberikan bimbingan dan memverifikasi kehalalan, juga mengajak pemerintah daerah untuk mendorong para pelaku usaha di desa wisata ini untuk memanfaatkan program sehati ini, Sobat Bahana. Untuk pelaku usahanya ini yang sudah mendapatkan sertifikat halal ya, pelaku usaha di desa wisata ini total ada 20.237 dan sebarannya ada di 1.116 desa wisata gitu. Oh ya, program sertifikasi halal sendiri Sobat Bahana sudah dimulai sejak tahun 2025 ya, dengan percontohan ini mengambil 20 destinasi wisata gitu. Nah, seperti apa sih alur sertifikasi halal ini? Sobat Bahana, pelaku usaha ini harus membuat akun melalui ptsp.halal.go.id dan mengajukan permohonan. Kemudian langkah berikutnya ini dilanjutkan dengan memilih pendamping dan melengkapi data bersama pendamping. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi terhadap pelaporan hasil. Kemudian kehalalan ini ditetapkan Sobat Bahana melalui sidang fatwa halal untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat halal gitu. Nah, capaian ini Sobat Bahana menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional, sekaligus juga memperkuat daya saing dari sektor pariwisata di Indonesia gitu ya. Yang pasti Sobat Bahana banyak banget nih manfaat sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di daerah-daerah wisata. Ini bisa meningkatkan daya saing ya bagi pelaku usaha di desa wisata dan tentu saja bisa memberikan nilai tambah bagi produk gitu. Kemudian memperluas akses pasar produk dari desa wisata dan juga ini memperkuat kepercayaan konsumen Sobat Bana. Terus manfaat yang lain juga mendukung Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia gitu loh ya. Jadi buat ini nih Sobat Bana yang pelaku usaha di tempat-tempat wisata, kalau belum punya sertifikasi halal segera urus. Caranya gampang tadi alurnya ya. Pelaku usaha ini membuat akun dulu deh, pokoknya melalui ptsp.halal.go.id. Oke, Sobat Bana, kita masih kasih kesempatan buat kamu nih ikutan kasih tanggapan atau komentar atau mau kasih rekomendasi gitu ya, tempat wisata kuliner yang paling wajib dicoba di Ngawi. Ini mumpung akhir pekan bisa nih hubung di sini juga di 0856345445 gitu. Mas Benny, aku tuh suka mbak kuliner malam. Kadang-kadang sengaja keliling cari soto atau wedangan sambil nongkrong bersama teman. Terus sekarang di wilayah Pandan Sari, jalan apa sih itu namanya? Jalan Ciliwangi kalau nggak salah ya. Banyak banget pilihan kulinernya, mau angkringan di situ bisa banget mbak, nongkrong barengan teman-teman gitu. Oke deh, yang mau lanjut ke sana juga boleh, apalagi nanti malam minggu ya. Nah, ini juga apa ya, bagian dari serunya akhir pekan gitu sih, bukan cuma makanannya tapi juga suasana dan kebersamaan bareng teman-teman, barengan keluarga atau orang-orang tercinta.
4: Welcome Happy Comedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, jangan kemana-mana. Abis ini kita bakal lanjut lagi nanti kebersamaannya untuk menikmati ngopi spesial di sesi yang kedua, sesi terakhir ya, sampai jam 10 pagi. Jadi masih bisa banget kasih rekomendasi tempat wisata kuliner atau tempat kulineran yang paling wajib buat dicoba versi kamu kalau di Ngawi ya. Tempat kuliner di Ngawi gitu maksudnya, yang paling wajib dicoba kalau versi kamu mana nih, bisa kasih rekomendasinya sini. Kita tungguin juga di Ngopi Spesial.

104,5 FM Banara Banara Radio Sobat Banya. Harga obat berpeluang naik. Maka Komisi 9 DPR dorong bangun pabrik obat, pabrik bahan baku. Sobat Banya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini menyoroti peluang harga obat-obatan akan naik lantaran nilai tukar rupiah yang lemah. Sobat Banya, Yahya ini menyebutkan bahan baku obat di RI ini 90% masih impor. Sobat Banya, Komisi 9 DPR meminta jikapun pemerintah jadi menaikkan harga obat, maka harus dilakukan secara bertahap. Yang mengingatkan kondisi masyarakat saat ini sedang dalam kesulitan. Kemudian Sobat Banya, ia pun meminta harga obat akan naik, tetapi jika akan naik, kenaikannya harus dilakukan secara bertahap sehingga tidak memberatkan masyarakat. Ia pun ingin Indonesia bisa membangun pabrik bahan baku obat sendiri agar tidak tergantung dengan impor. Sobat Banya, dia juga meminta pemerintah, Kemenkes dan Kemenperin bisa mendorong BUMN dan swasta untuk membangun pabrik bahan baku obat dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku obat dari luar negeri. Sobat Banya, Yahya pun juga mengingatkan harus ada sosialisasi kepada masyarakat sebelum ada kebijakan kenaikan harga obat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Banya Radio.

Sobat Koma, Lima FM, Bana Radio, Sobat Bana. Kira-kira kuliner khas apa? Menurut kamu tuh yang paling khas di Ngawi itu kuliner apa gitu? Selain tempe keripik yang udah jadi ikon ya. Nah, tempat makanan mana nih yang wajib dicoba wisatawan saat berkunjung ke Ngawi? Tempat kuliner tradisional atau mungkin juga kafe kekinian bisa juga direkomendasikan ya. Apalagi kalau akhir pekan seperti ini, Sobat Bana yang pengen juga sarapan di luar, makan siang, kuliner malam, nah kasih dong rekomendasinya. Tempat kulineran yang paling wajib dicoba di Ngawi gitu, silakan nih kasih bocorannya ya di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana di aplikasi Express Radio. Mumpung waktunya juga masih banyak banget nih Sobat Bana, sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, Dadan Hindayana yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Badan Gizi Nasional atau BGN ini memang sudah diberhentikan, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ya Sobat Bana, berkaitan dengan program makan bergizi gratis gitu loh. Nah, tahu nggak sih ternyata rumah ex bos BGN ini Sobat Bana dikeluhkan para tetangganya karena sering banget gitu tamu datang, bukan sering sih, tamu datang itu bahkan setiap harinya ramai banget gitu ya. Nah, ini fakta baru nih Sobat Bana dari yang terungkap dari rumah mewah yang disewa oleh mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor. Boleh menjadi lokasi penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung ya. Rumah ex-bos BGN itu Sobat Bana ternyata sudah lebih dulu menjadi perhatian para warga sekitar karena aktivitas tamu yang datang setiap harinya gitu. Rumah mewah 2 lantai itu berlokasi di Jalan Alpen Rosa nomor 19, Cluster Hilltop Sentul City. Awalnya sih memang tidak menimbulkan kecurigaan ataupun perhatian khusus di lingkungan sekitar, tapi situasinya tuh berubah dalam waktu sekitar 3 bulan terakhir Sobat Bana. Warga mulai merasa terganggu gitu dengan intensitas kendaraan yang keluar masuk ya di kawasan itu dan meningkat signifikan dibandingkan rumah-rumah lain di sekitarnya gitu. Dan kondisi itu bahkan memicu sejumlah keluhan yang disampaikan kepada petugas keamanan lingkungan di sana gitu. Tamunya tuh datang setiap hari kerja ya. Ini menurut keterangan petugas keamanan yang berjaga di kawasan itu Sobat Bana. Aktivitasnya memang mulai mencolok tuh sejak beberapa bulan terakhir gitu. Keluhan warga bukan hanya soal ramainya aktivitas di rumah itu sih, tapi juga menyangkut rasa aman di lingkungan perumahan yang selama ini sebenarnya dikenal dengan lingkungan yang tenang dan juga eksklusif gitu. Dan anehnya Sobat Bana, warga di sana itu nggak tahu loh siapa penghuni rumah mewah itu gitu ya. Ini menarik nih ya, warga ataupun petugas di sana tuh nggak mengetahui secara pasti kalau Dadan Hindayana ini menjadi sosok yang menjadi penyewa dari rumah itu gitu. Dan apa namanya, ini baru diketahui setelah ada penyidik Kejaksaan Agung yang melakukan penggeledahan di Rabu dini hari 3 Juni 2026 lalu Sobat Bana. Oke, kita balik lagi di Ngopi Spesial. Kita juga masih tungguin rekomendasinya nih Sobat Bana, mau kasih rekomendasi tempat wisata, tempat kulineran yang paling wajib dicoba di Ngawi. Menurut kamu apa nih, versi kamu gitu, boleh dong ya. Karena kalau bicara soal Ngawi nih Sobat Bana, selain terkenal dengan suasana kotanya yang nyaman, yang ramah, dan alamnya tuh indah gitu, Ngawi ini juga punya banyak kuliner yang pasti bikin rindu dong. Mulai dari makanan legendaris, jajanan tradisional, sampai tempat nongkrong kekinian yang cocok buat keluarga dan anak-anak muda ya. Silakan Sobat Bana, tempat mana sih yang paling layak direkomendasikan untuk warga lokal maupun pendatang, dan kira-kira apa menu favoritnya? Boleh kita tungguin di sini ya, di Ngopi Spesial. Ini mumpung waktunya juga masih lama banget Sobat Bana, sampai jam 10 pagi. Akan bisa di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
8: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Wis tak delok jios tenan, Bune.
7: Sok, Pak.

0: Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Seratus buat koma di FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Oke, sobat Bana, kita masih punya banyak waktu sih. Silakan jadi untuk bisa memberikan rekomendasi tempat kuliner yang wajib dicoba, apalagi di akhir pekan seperti ini, tempat kuliner di Ngawi gitu tentu saja kan. Kita kan pengen tahu juga. Mungkin ada lagi ada yang datangan temen jauh, saudara jauh, saudara dari jauh gitu maksudnya. Mau diajak kulineran, nah sok atuh ya, kasih dong rekomendasinya gitu. Oke, tempat makan yang mana, tempat makan mana yang paling layak direkomendasikan untuk warga lokal ataupun juga pendatang nih, versi kamu sobat Bana, mungkin bisa bocorin juga menu-menu favoritnya gitu. Halo, selamat pagi. Lagi dari Mbak Lala ya. Mbak Lala dari Gendeng katanya, kalau ada teman dari luar kota datang ke Ngawi, pasti deh aku selalu ajak makan pecel Ngawi gitu. Sederhananya sih, tapi rasanya katanya khas banget dan bikin nagih. Terus juga dapetinnya gampang banget, di sekitar rumahku juga banyak gitu. Gendengnya mana nih ya? Benar sekali sih Mbak Lala ya, pecel itu memang menjadi salah satu kuliner yang identik dengan Ngawi. Meskipun kalau di luar terkenalnya sih pecel Madiun gitu ya. Bumbu kacangnya, aduh, cocok banget deh disantap kapan saja, dalam situasi apa aja, pokoknya tetap nikmat ya. Halo juga, selamat pagi Mbak Dia. Kalau untuk nongkrong sore sampai malam, aku sih lebih milih kafe dan tempat makan dengan konsep outdoor yang nyaman, cocok buat kumpul keluarga. Terus yang paling direkomendasikan di mana coba? Bisa dong kasih bocorannya di sini ya. Pilihan tempat kuliner di Ngawi kan memang semakin beragam ya, nggak cuma soal rasa makanan, tapi suasananya juga beda-beda. Dibikin alami gitu ada. Terus ya di dalam ruangan tapi dibikin nyaman juga banyak banget gitu. Nah, bisa juga dong kasih rekomendasinya tempatnya tuh yang mana sih biar nggak bingung gitu ya. Oke, kita tunggu di sini pokoknya. Silakan bisa share lagi di 0856345455, bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana di aplikasi Xspace Radio.
7: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Mungkin bisa nih kasih rekomendasi tempat kulineran paling favorit ya, paling recommended atau paling wajib dicoba menurut kamu di Ngawi itu mana sih atau apa gitu menunya. Silakan kasih tanggapan atau komennya di sini, di lama sih tungguin nih Sobat Bana. Karena juga ini ya, perkembangan kuliner di Ngawi di beberapa tahun terakhir itu cukup pesat gitu loh. Banyak para pelaku UMKM yang menghadirkan menu-menu kreatif tanpa meninggalkan cita rasa khas daerah gitu. Kuliner itu bukan sekedar urusan kenyang. Dari kuliner, ekonomi masyarakat ini juga bisa bergerak ya. Pedagang kecil mendapatkan pelanggan, kemudian petani lokal mendapatkan pasar, dan daerah-daerah ini menjadi lebih dikenal oleh para wisatawan gitu. Karena itulah nih Sobat Bana, ketika kita merekomendasikan tempat makan lokal secara nggak langsung, kan kita juga ikut mendukung usaha dari warga Ngawi sendiri gitu kan. Oke, selamat pagi dulu nih yang sudah gabung, Mas Andi. Kalau menurut aku tempat kuliner yang paling dicoba tuh bukan yang paling mahal ya, tapi yang rasanya konsisten dan pelayanannya ramah, dan itu menurut aku di warung-warung pinggir desa aja gitu loh. Suasana kekeluargaannya tuh kerasa banget. Harus di warung mana gitu loh. Tapi saya rasa di banyak di ini ya, di kampung-kampung, di desa-desa itu yang masih banyak, apa namanya, banyak warung-warung gitu yang bisa disinggahin, bisa dicoba juga menunya. Apalagi kalau yang masak itu ya Sobat Bana, yang ramu masaknya tuh orang-orang zaman dulu, pasti rasanya dijamin orisinil banget gitu ya. Oke, ini katanya salah satunya nasi pecel yang ada di daerah Pitul di situ, aku lupa sih namanya Mbak, tapi di situ ramai banget. Jadi cuman nggak enaknya itu ramai banget, ngantrinya lama gitu, mesti sabar ya kali ya. Oke deh, makasih ya udah kasih rekomendasinya juga di sini. Yang lain kita masih tungguin nih Sobat Bana, mumpung masih ada waktu 19 menit lagi di ngopi spesial pagi hari ini di weekend di 6 Juni.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Oke, sobat Bana, kita bakal bacain dulu yang udah masuk di sini. Ini pada nggak berani nyebut nama nih, dikira iklan nanti kali ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mas Romi atau Pak Romi nih, menurut aku tuh tempat kuliner yang mau dicoba tuh bukan yang paling mahal sih, tapi yang rasanya konsisten dan pelayanannya ramah. Dan kalau ngomongin kulineran di Ngawi, aku pokoknya sukanya tuh yang jenis sate gitu deh. Sate ayam, sate kambing, semuanya sikat aja. Dan banyak nih yang jual sate atau ayam di Ngawi. Sate ayam atau sate kambing di Ngawi, pokoknya tinggal pilih aja gitu. Terima kasih ya Pak Romi. Menarik sih memang pengalaman menikmati makanan yang gak hanya ditentukan oleh menu, tapi juga pelayanannya dan suasana yang apa ya, membuat pengunjung tuh rasanya pingin kembali gitu, ya gak sih? Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Romi yang sudah kasih tanggapan atau komennya juga di sini di Ngopi Spesial.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
14: Buat mana dari bagi-bagi ceritanya tadi, kita belajar kalau Ngawi tuh punya banyak pilihan kuliner yang layak banget loh. Dari makanan tradisional yang legenda sampai tempat-tempat baru yang menghadirkan suasana kekinian gitu ya. Yang terpenting sih jangan ragu deh untuk mencoba dan mendukung kuliner lokal. Karena setiap warung kedai kemudian UMKM kuliner ini pasti punya cerita dan perjuangan yang patut juga diapresiasi gitu kan. Oke deh, Lila ucapin makasih untuk yang tadi udah gabung di sini. Lila mau pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Sabtu 6 Juni gitu. Pokoknya makasih ya udah gabung di sini. Selamat pagi, have a nice weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
4: Wes lah yuk.
5: Ya wes lah.

0: Mas, tapi gue ngerti, Mas. Enak sih berubah kepala dulu. Mending bareng.
1: Serah.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Sobat Wahana, kebiasaan warga yang sering membuang sampah sembarangan salah satu dari beberapa yang menyebabkan terjadinya banjir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tertib dalam perilaku buang sampah pada tempatnya. Terlebih saat musim hujan sudah tiba. Pesan ini disampaikan oleh 104,5 FM Wahana Radio.
1: Sobat Wahana, sekarang lagi viral juga nih, tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: And it hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Dit, Dito.
2: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
3: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
4: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
3: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat ya.
5: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
3: Cek kemana, Mas?
5: Cek um.untidar.ac.id.
3: Mira daftar ke sana, kan?
5: Iya.
3: UKT-nya murah, kan?
5: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
5: Untidar, unggul berbudaya.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
7: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
8: Hah? Ngerayu ya?
7: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
8: Mau nambah lagi?
7: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
8: Ini loh, Mas, dikasih bawang.
9: Hah? Bambang?
8: Bawang, Mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
10: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda.
1: Iya, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, Pak. Ini aja, udah sama malu-malu. Manda, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember bernya apa?
1: Berteman ayah, Amerika.
0: Kok berteman-teman, dah?
1: Mas, ini apa? Aku ngalih, ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah mampet dan bareng lo, Manda. Manda, ya Allah. Ibu.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih, tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya, kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

104,5 FM Wahana Radio, sebetulnya kebakaran hebat menghanguskan pabrik pengelolaan ikan PT Dua Putra Utama Makmur di Kabupaten Pade, Jawa Tengah pada hari Sabtu pagi. Berita yang dilansir liputan6.com untuk siang ini, insiden itu diduga dipicu hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Yang sekaligus informasi 104,5 FM Wahana Radio.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali Sobat Bahana di siang ini. Tetap semangat edisi hari Sabtu tanggal 6 Mei ya, melangkah sama dari jam 12 hingga jam 1 bersama BPR Jatim.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bahana ya. Tetap semangat di hari Sabtu ini. Hari yang juga cukup cantik, 6/6/2026.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Tetap semangat. Ada Miska dalam satu temannya keras kepala. Gak boleh keras kepala sobat Bana ya. Egonya di apa tanggalkan. Nah, sekali lagi Abang MKM Jawa Timur, ini solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktu bisa 3 tahun, pohon sesuai kebutuhan. Kredit mulus digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian dengan bunga 0,8 bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit kusuma digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, usaha industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan, untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Ya, dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja sobat Bana, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPKB Jatim, tepat, mudah, murah. Ada Mas Pendi, selamat siang.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bandar Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Bersama saya Obana ya. Saya yakin untuk sahabat Bana pasti masih kepingin untuk apa menikmati suasana yang ini, mempersiapkan diri untuk apa ini nanti malam ya. Nah, sahabat Bana, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito. Dijamin LPS, ada ATM-nya. Ini bisa untuk membayar listrik, telepon, asuransi kendaraan bermotor, dan transfer. BPJS Jatim, cepat, mudah, murah.
1: The love Jenny and I had made us both feel so alive. I'd like to believe I can keep Jenny alive with all our memories that made us. Us. Going to the drive-in. Fancy dinners. Or bowling competitions.
2: Jenny!
1: I won't let her die. Again. But I will try to let you go.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Status 45 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sama saya Oo Bana.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana tadi, sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu ya di ajang Ngopi Bana bersama BPR Jatim. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345445. Masih bersama saya, Obana, ajang Ngopi Bana jam 1 hingga jam 2.

104,5 FM Bandar Radio sebetulnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama buka suara setelah namanya disebut dalam sidang dugaan suap importasi yang melibatkan pemilik Blue Ray Cargo John Pels. Yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, Jaka tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai perkara tersebut. Ia meminta publik mengikuti proses hukum yang masih berjalan di pengadilan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bandar Radio.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bahana. Jajang ngopi Bahana ya. Kali ini kita akan membahas tentang ini sebagaimana menjaga kesehatan ginjal atau hanya dengan obat. Kita tunggu di 0856 345 4545.

105 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi sama saya Oo Bana ya. Sobat Bana, jaga kesehatan ginjal tak hanya dengan obat. Ginjal merupakan salah satu organ vital yang berperan penting dalam menyaring limbah, racun serta kelebihan cairan dari dalam tubuh. Karena fungsinya yang sangat krusial, jaga kesehatan ginjal menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Kita tunggu 085 3454545.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. 18 menit lepas dari pukul 1 siang Sobat Bana ya. Terima kasih banget yang sudah bergabung ya, Sobat Bana. Tentang menjaga kesehatan ginjal tak hanya dengan obat. Ini Anda bisa minum yang menjadi alternatif ya. Nah, Sobat Bana, selain menerapkan pola hidup sehat dan mengikuti anjuran dokter, sebagian masyarakat juga memanfaatkan minuman herbal sebagai pendamping untuk membantu menjaga fungsi ginjal. Salah satu yang cukup sering dibagikan oleh Dr. Zaidul Akbar adalah berbagai racikan herbal berbahan alami yang mudah ditemukan di rumah. Masih bersama saya, Obana, tetap semangat.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya Obana. Dan masih membahas tentang menjaga kesehatan ginjal tak hanya dengan obat. Mungkin minuman apa ini bisa menjadi alternatif ya.

0: Flash News.
1: Radius 4,5 FM Bayana Radius berpana isu bergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo dan Gubernur Bank Indonesia Tri Wadijoyo mencuat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh 18.000 per dolar Amerika Serikat. Yang dilansir liputan6.com untuk siang ini, pemerintah pun membantah kabar tersebut dan menegaskan fokus saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
0: 104,5 FM Bana, radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bayar sama saya O.O. Bana. Dan Sobat Bana, ginjal yang sehat membantu tubuh membuang zat sisa melalui urin sekaligus menjaga keseimbangan cairan dan mineral. Karena itu asupan cairan yang cukup serta konsumsi makanan dan minuman yang tepat dapat mendukung kinerjanya. Minuman pertama adalah ramuan daun geji beling dan daun meniran. Minuman ini biasanya direbus bersama air hingga tersisa sekitar 1 gelas, lalu diminum secukupnya sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Minuman kedua, yaitu minuman akar alang-alang dari serai. Untuk penggunanya bisa direbus hingga mendidih dan minum hangat. Secara tradisional digunakan untuk mendukung kesehatan saluran kemih dan ginjal. Catatan, penderita tekanan darah rendah sebaiknya berhati-hati sebelum mengonsumsinya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
6: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Informasi terakhir tentang menjaga kesehatan ginjal tak hanya dengan obat. Minum ini bisa jadi alternatif ya. Yang terakhir adalah nih sebut Bana ya. Datang dari rempah kapulaga dan cengkeh serta bunga lawang. Anda bisa seduh dengan air panas hingga aromanya keluar. Bisa ditambah sedikit madu atau dibuat infused water. Selain mengonsumsi minuman herbal, jaga kesehatan ginjal juga dapat dilakukan dengan memperbanyak minuman air putih, mengontrol tekanan darah dan gula darah, jaga berat badan ideal, rutin berolahraga, serta membatasi konsumsi makanan tinggi garam dan gula. Nah, sebetulnya dengan kombinasi pola hidup sehat dan konsumsi minuman herbal yang tepat, kesehatan ginjal dapat lebih terjaga. Namun apabila muncul gejala seperti nyeri saat buang air kecil, pembekakan tubuh atau penurunan fungsi ginjal, pemeriksaan ke tenaga medis tetap menjadi langkah yang paling dianjurkan. Nah, sahabat Buana, itulah yang hadir di siang ini tentang menjaga kesehatan ginjal tak hanya dengan obat, tapi dengan minuman alternatif bisa menjaga kesehatan.

104,5 FM Bandar Radio. Sebetulnya nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Yajang B edisi hari Sabtu tanggal 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Loh, siapa ini?
1: Kenalin Mas Busuk ya.
0: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
0: Dalang keributan ya?
1: Iya,
0: betul. Iki mah aku rene nyapa?
2: Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: no mole, mole, mole, mole.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desa musik loh, Ki. Wih, asik kan?

0: 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Hah, ngerayu ya?
2: Betul, betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh Tijus, bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena

0: skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Okay. Okay. Okay.

0: Daudaren Hegem!
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Great job, everyone. Do with that was great. Are you ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
2: Where's the giant disco ball?
0: We need that. We need to find it to do the next one. Let's go.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perdes kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

104,5 FM Bandar Radio, sebetulnya Badan Narkotika Nasional menangkap dua warga negara Rusia, yakni Kotsetkoha, Kira, dan Sergei Lebuschwe, terkait kasus penyelundupan narkotika jenis hashish seberat 7,8 kg. Dan yang dilansir kompas.com untuk saudari ini, keduanya diringkus di desa Kayubi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali pada hari Jumat. Demikian, silas formasi 104,5 FM Bandar Radio.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bana. Jadi hari ini kita akan mengajak Sobat Bana untuk menikmati suasana sore sambil menikmati secangkir kopi. Tapi yang jelas di sini di ajang ngopi senja Sobat Bana, kita akan dendangkan tembang dangdut, pop, ambosari, dan manca ya. Untuk kali ini kita akan mengangkat tema ini Sobat Bana, durasi tidur pengaruhi laju penuaan biologis. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Banar Radio, masih dari menuju 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Hadir miliknya si Febian, cintai tanpa arah. Berarti apa nih sebetulnya? Tidak ada ini program yang nantinya membuat Anda bahagia selalu ya. Karena tanpa arah Sobat Bana, cinta itu harus darahnya ya, searah. Atau apa ini misi, yaitu untuk mencintai. Oke Sobat Bana, penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Nature menunjukkan bahwa durasi tidur sekitar 6 hingga 8 jam per malam berkaitan dengan tingkat penuaan biologis yang lebih rendah dibandingkan tidur terlalu sedikit atau terlalu lama. Dan dalam penelitian tersebut, para peneliti menemukan bahwa durasi tidur optimal berada pada kisaran 6 hingga 4 hingga 7,8 jam per malam. Sementara itu, tidur kurang dari 6 jam atau lebih dari 8 jam dikaitkan dengan tanda-tanda penuaan biologis yang lebih cepat.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
6: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Berilah Kau Pilih Dia. Wah, sejoli sobat Bahana. Yang ternyata juga apa ini selalu merindukan kekasih, tapi kekasih yang dirindukan ternyata milik orang lain. Jadi relakan dia pergi.

0: Syah, aku mau nanya sama kamu.
1: Nanya apa?
0: Sebenarnya Tani apa sih?
1: Hah? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu?
0: Oh, cuma teman.
1: Iya, emang apa lagi? Di situ lucu, sana yuk.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih tidak mengancam kesehatan fiskal negara. Yang dilansir liputan6.com. Sore hari ini, Purbaya mengatakan kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya tepat. Mengungkapkan bahwa dalam pertemuan terakhirnya dengan

0: SNP global ratings, fokus pembahasan justru lebih banyak tertuju pada sentimen negatif yang berkembang di pasar dibandingkan kondisi fundamental fiskal Indonesia. Demikian flash news sore hari ini.
1: Flash news. Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: Masih bersama saya Obana, Sobat Bana, dengan mengambil tema durasi tidur mempengaruhi laju penuaan biologis.
2: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: 104,5 FM Bana, tadi masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Ya Mbak Nini yang ada di Soco, terima kasih sudah bergabung mempersiapkan diri untuk apa ini menikmati malam minggu di Alun-Alun Ngawi. Oke, hati-hati ini bersama keluarga ya. Paling nanti berangkatnya jam 6:30, nggak masalah ya. Tetap kompak, salam juga untuk keluarga. Nah, buat mana para peneliti menggunakan data kebiasaan tidur yang dilaporkan peserta hasil pencitraan otak. Bio, marker darah, catatan kesehatan, serta luaran kesehatan jangka panjang. Mereka kemudian membandingkan durasi tidur dengan 23 indikator penuaan biologis pada berbagai organ dan sistem tubuh. Alih-alih hanya melihat usia kronologis seseorang, peneliti menggunakan jam biologis yang memperkirakan usia organ dan sistem tubuh berdasarkan biomarker seperti hasil pemindaian, pemindaian otak, dan pengukuran darah. Masih bersama saya Obana di ajang ngopi senja.
6: All right, ready? Showtime. Let's go.

everybody. Help me count down.

0: program spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. 48 menit lepas dari pukul 4 sore, tetap kompak di ajang ngopi senja.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bana Radio. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara durasi tidur dan penuaan biologis terjadi pada berbagai sistem tubuh, termasuk otak, jantung, dan jalur yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tidur dapat mempengaruhi proses penuaan secara menyeluruh, bukan hanya pada satu organ atau aspek kesehatan tertentu. Masih bersama saya, ya, membahas tentang durasi tidur mempengaruhi laju penuaan biologis.

104,5 FM Bahana Radio. Sebetulnya Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah ingin menekankan Polri untuk menjadi polisi rakyat lewat revisi Undang-Undang Polri yang sedang bergulir. Yang dilansir kompas.com untuk saat ini, istana ingin substansi yang direvisi dalam Undang-Undang Polri semakin menguatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian sekelas formasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
12: fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
12: fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
14: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, peneliti menjelaskan bahwa kurang tidur tampaknya memiliki hubungan yang lebih langsung dengan dampak kesehatan melalui peningkatan stres, radangan, dan gangguan sistem imun. Sebaliknya, tidur terlalu lama diduga lebih berperan sebagai penanda adanya proses penuaan biologis atau masalah kesehatan lain yang mendasarinya. Meskipun demikian, peneliti mengingatkan bahwa studi ini bersifat observasional, sehingga hanya menunjukkan hubungan, bukan membutuhkan membuktikan bahwa durasi tidur secara langsung menyebabkan percepatan penuaan. Data durasi tidur dalam penelitian juga diperoleh berdasarkan laporan peserta, sehingga masih berpotensi mengandung kesalahan dibandingkan pengukuran tidur yang dilakukan secara objektif. Nah, peneliti menilai temuan tersebut memperkuat pentingnya menjaga durasi tidur yang cukup dan konsisten sebagai bagian dari upaya mendukung kesehatan jangka panjang serta proses penuaan yang lebih sehat.

0: tiraja tiga.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana, ngopi senja.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bapak Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio. Sebut mana namanya, kita harus berpisah dulu ya. Ajang Ngopi Senja edisi hari Sabtu tanggal 6 Mei. Selamat menikmati akhir pekan. Jangan kemana-mana, ada Bila Bahana menemani Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat radio Bahana FM. Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
5: Sobat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
4: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Balana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah Sobat Balana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Balana berjumpa lagi bersama Bila di malam hari ini gitu. Edisi Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Di tanggal cantik ini Bila akan nemenin Sobat Balana semuanya dari jam 6 ini sampai nanti jam 8 ya Sobat Balana, jam 8 malam maksudnya. Sobat Balana biasanya bilang nama Sobat Balana itu di pagi hari jam 6 sampai jam 8 juga nih. Tapi di pagi hari ini, di malam hari ini gitu, di ajang ngopi santai ya Sobat Balana, bisa di ngopi spesial ini, di ngopi santai gitu Sobat Balana. Nah Sobat Balana di tanggal cantik ini tuh bagaimana Sobat Balana semuanya aktivitas di pagi hari ini, di malam hari ini gitu. Pastinya di malam hari ini sambil melepas lelah gitu, setelah menikmati weekend ya Sobat Balana di pagi, di malam hari ini gitu. Dari pagi sampai 6 ini nih, gimana Sobat Balana semuanya? Kalau mau spill aktivitas di weekend ini boleh banget ya sama Bila di 085634545445 gitu. Nah Sobat Balana yang mau melepas lelah sambil dengerin Bila, yang baru gabung juga selamat malam ya Sobat Balana. Selamat menikmati istirahatnya gitu sambil dengerin Bila di malam hari ini. Dan pastinya Bila akan ngajak Sobat Balana semuanya buat ngobrol-ngobrol seru gitu. Nah Sobat Balana di malam hari ini tuh Bila mau cerita seputar gitu, seputar aktivitas aja gitu Sobat Balana. Sobat Balana semua aktivitasnya juga bagaimana gitu, boleh banget ditanya di 085634545445. Tapi setelah yang satu ini Sobat Balana, Bila akan kembali lagi nanti. Pastinya akan ngobrol seru sama Sobat Balana semuanya.

0: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya No Makeup Makeup Look. Kelihatannya nih kayak nggak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Jadi hari ini 9 September 2020 adalah hari yang sangat amat kita berdua nanti-nantikan. Nantinya lumayan panjang, cukup panjang buat kita berdua, 8 tahun sampai dapat kabar alhamdulillah positif hamil.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana di malam hari ini. Itunya akan namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8 nih Sobat Bahana. Dari tadi jam 6, ini udah jam 6 lewat setengah gitu, sampai setengah 7 gitu ya Sobat Bahana. Bila akan namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8 gitu. Nah Sobat Bahana, pastinya Bila namanya Sobat Bahana di malam hari ini gitu untuk membahas ataupun mau ngobrol santai gitu sesuai dengan tema di pagi hari di malam hari ini gitu di acara ngopi santai ya Sobat Bahana. Dan nanti pastinya Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini, kita akan ngobrol-ngobrol asik lagi ya Sobat Bahana, pastinya untuk melepas penat Sobat Bahana semuanya di malam hari ini. Buat Sobat Bahana yang mau cerita tuh aktivitas di pagi di malam hari ini apa aja gitu, boleh banget ya Sobat Bahana. Apakah hari ini itu udah berkumpul sama keluarganya, ataupun hari ini bunda-bunda jadi gitu untuk kejar diskon atau potongan harga ya Sobat Bahana. Apalagi tanggal cantik ini gitu, buat belanja-belanja pas banget nih buat bunda-bunda semuanya, ataupun yang pagi hari ini, ataupun yang hari ini ya Sobat Bahana kulineran gitu, boleh banget di-spill nih hari ini kulineran apa aja, ataupun hari ini yang lagi main sama bestinya ataupun keluarganya, boleh banget di-spill di malam hari ini sama Bila. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Sobat Bahana, pastinya tetap di Bahana FM Ngawi. Nanti Bila akan kembali lagi Sobat Bahana membawa informasi ya, membawa obrolan yang menarik gitu Sobat Bahana, obrolan-obrolan santai yang mungkin bisa menjadi atau teman Sobat Bahana semua melepas penat di weekend ini. Dan besok gitu masih ada weekend lagi gitu ya Sobat Bahana. Pastinya buat Sobat Bahana semuanya yang mau share ceritanya, boleh banget di 085634545 gitu. Nah buat yang di SP Radio, selamat malam dan selamat bergabung gitu, yang mau cerita ataupun mau share opini dan pendapatnya, boleh banget di 085634545. Bila setia nungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 nih Sobat Bahana, berhubung ini masih sekitar setengah 7 gitu, masih ada waktu sekitar 1 jam setengah ya Bila namanya Sobat Bahana semuanya. Dan pastinya tetap di Bahana FM Ngawi, tetap di sini Sobat Bahana bersama Bila gitu. Jangan lupa Sobat Bahana di 085634545454545 gitu.

0: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di malam hari ini gitu ya Sobat Bahana. Pas sambil melepas penat dalam bekerja ataupun beraktivitas di pagi hari ini ya. Pastinya Sobat Bahana banyak sekali ya pagi hari ini atau dari pagi sampai malam hari ini itu weekend ya Sobat Bahana, mungkin banyak yang libur gitu, gak kerja ya Sobat Bahana. Mungkin aktivitas di malam hari ini sambil ngopi, sambil dengerin Bila, sambil di teras gitu sama keluarga ataupun sendiri ya Sobat Bahana, sambil dengerin Bila di malam hari ini gitu. Nah, buat Sobat Bahana yang mau ngobrol sama Bila juga boleh banget di 0856 3454545 gitu. Nah, buat Sobat Bahana, Bila mau tanya dari pagi-pagi sampai saat ini gitu, sampai malam hari ini aktivitasnya ngapain aja? Apakah buat bunda-bunda jadi berbelanja gitu, buat diskon sama berpotongan harga, ataupun buat yang main sama besti-bestinya tuh main kemana aja tuh, boleh banget di spill, ataupun yang kulineran hari ini gitu ya Sobat Bahana. Dari pagi mungkin sarapan di luar, habis itu makan siang di luar, terus makan malam di luar juga bisa banget ya Sobat Bahana. Kalau weekend tuh apa aja dilakukan gitu untuk menyenangkan diri ini, apalagi tanggal muda, biasanya namanya itu self reward ya Sobat Bahana, self reward untuk diri kita sendiri gitu. Dari sekian banyak aktivitas yang sudah dijalani di minggu-minggu ini ataupun di bulan ini gitu Sobat Bahana, di tanggal muda ini, di tanggal-tanggal biasanya dompetnya juga semakin muda gitu Sobat Bahana. Nah itu biasanya lebih ke kita harus memanfaatkannya dengan self reward, dengan apapun yang mungkin membuat kita senang. Tapi ada batasannya Sobat Bahana. Mungkin kalau mau main gitu, nah mau main, mau jajan gitu, tapi jangan lupa dari self reward ini ada sisa yang untuk ditabung ya Sobat Bahana. Takutnya nanti malah kebablasan semua buat self reward tuh, malah malah endingnya gak self reward ya Sobat Bahana, itu adalah pemborosan gitu. Nah jangan sampai seperti itu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana yang masih single-single nih, boleh banget di manajemen lah mungkin isi dompetnya gitu lah. Buat Sobat Bahana yang udah punya pasangan juga mungkin bisa banget di manajemen juga gitu buat pasangannya. Jangan lupa dan jangan dilupakan gitu, kalau malam mingguan di malam ini gitu, jangan lupa dijajanin ya Sobat Bahana buat yang para laki-laki gitu ya. Nah berhubung tanggal cantik malam minggu gitu, pas weekend pula tanggal muda, wah Sobat Bahana di malam hari ini ngapain aja nih? Boleh banget di-spill, apakah sekedar malam mingguannya di teras gitu kopi sambil dengerin Bila, ataupun malam mingguannya lagi keluar ke alun-alun ataupun kemana gitu Sobat Bahana ngopi. Biasanya kalau anak muda zaman sekarang, para Gen Z, Gen Z ini, gak malam minggu aja sih Sobat Bahana sebetulnya kalau Gen Z ini ngopinya setiap malam ataupun sering banget nih Sobat Bahana, gak hanya malam minggu malahan ya. Kalau malam minggu malah untuk istirahat kadang Sobat Bahana, karena mungkin besoknya bisa besok-besok deh ngopinya gitu. Ataupun Sobat Bahana yang lagi ngopi nih, boleh banget juga di spill nih kopi kesukaannya apa. Ataupun Sobat Bahana yang ngopinya di rumah aja nih, kalau kopi di rumah aja biasanya kopi hitam ya Sobat Bahana, atau ada nih kopi di rumah aja tapi kopinya mau yang bervariasi gitu. Nah boleh banget di spill ya sama Bila di pagi, di malam hari ini. Aduh, keseringan siaran pagi ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya yang malam hari ini enaknya tuh di teras, terus habis tuh bikin mie kuah sambil ngopi terus dengerin Bila, enak gak sih Sobat Bahana? Waduh, bisa jadi referensi buat Sobat Bahana semua yang mau melepas penat di malam hari ini gitu Sobat Bahana. Selain dengerin Bila sambil ngemil mie kuah, ngemil gak tuh, sambil nyeruput kopi gitu, adalah gak sih hal lain yang mungkin bisa melepas penat Sobat Bahana gitu? Boleh banget di spill, apakah nonton TV gitu, apakah bermain game atau jalan-jalan malam gitu. Jalan-jalan malam gak harus jalan-jalannya olahraga ya Sobat Bahana, mungkin keliling-keliling naik motor gitu juga jalan-jalan namanya Sobat Bahana. Ataupun mau main sama bestinya atau teman-temannya atau di pagi malam hari ini untuk melepas penat gitu. Tapi kalau Bila tim kalau capek Sobat Bahana, kalau main tambah capek, jadi mending tidur aja gitu. Nah buat Sobat Bahana semua, apakah juga tim kalau capek itu mending tidur, ataupun kalau capek itu harus malah harus keluar, harus ngopi gitu Sobat Bahana untuk recharge energinya gitu. Nah ada juga yang seperti itu Sobat Bahana, mungkin itu biasanya orang yang paginya itu
kerja gitu sobat Bang. Nah malamnya itu free-nya waktu malam. Jadi ya udah mungkin udah info-info gitu sobat Bang di grupnya masing-masing. Udah cari info yang mau ngopi yang mana, teman siapa dan di mana gitu. Udah jauh-jauh sore hari kadang udah tanya kemana malam ini gitu. Ataupun yang malam ini tuh belum kepikiran mau ngopi gitu. Nah kalau tiba-tiba nanti malam kepikiran, waduh besok alamat gak bangun gitu sobat Bana. Menikmati minggu pagi sampai siangnya di kasur gak sih sobat Bana. Apalagi kalau para laki-laki gitu, kalau ngopi gak inget jam, biasanya sampai jam 1 jam 2 gitu sobat Bana, pagi hari gitu. Nah itu alamat menikmati minggu pagi sampai siangnya di kasur gitu sobat Bana. Padahal minggu pagi itu enak banget buat coffee day, ataupun minggu pagi enak banget buat jalan-jalan gitu sobat Bana. Betul sekali. Jadi sobat Bana semuanya, kalau besok mau coffee day ataupun jalan-jalan pagi gitu di sekitar alun-alun Ngawi ataupun di sekitar rumah sobat Bana, jangan lupa tidur lebih awal gitu biar besok seger gitu sobat Bana bangun pagi gitu. Nah buat sobat Bana yang lagi ngopi di malam hari ini, boleh banget nih di spill kopinya ataupun kopi kesukaannya deh, boleh banget gitu. Atau yang tadi hari ini gitu lagi kulineran gitu sobat Bana, boleh banget kulinerannya apa aja gitu, nanti bisa buat referensi bila besok kalau mau kulineran ataupun minggu depan gitu sobat Bana di weekend mau kulineran, pastinya bila akan tertuju sama referensi sobat Bana semuanya. Dan apalagi referensinya ini udah enak, worth it, deket lagi. Wah siapa yang gak mau gitu sobat Bana. Nah boleh banget di spill ya sobat Bana semuanya gitu. Nah sobat Bana, kalau mau spill-spill atau cerita-cerita boleh banget di 085-634-5445 gitu. Yang sobat Bana yang baru gabung di SBS Radio juga boleh banget cerita aktivitas di hari ini atau spill-spill kopi hari ini, kuliner ataupun tempat-tempat sobat Bana kunjungi dan aktivitas di malam hari ini, boleh banget ya di 085-634-5445 gitu. Nah buat sobat Bana yang lagi nonton di malam hari ini atau dengerin bila gitu ya di malam hari ini, semoga sehat selalu dan dijaga kesehatan sobat Bana. Apalagi ini udah gak musim hujan ya sobat Bana. Kalau dilihat atau dirasakan di akhir-akhir ini udah gak pernah hujan. Jadi itu panas dari pagi sampai sore gitu panasnya. Nah buat sobat Bana dijaga juga, kalau panas-panas jangan sampai minum es berlebihan ya sobat Bana. Tapi endingnya itu nanti pas saya tenggorokan gitu. Kalau minum es mending pas malam kayak gini ya sobat Bana, gak apa-apa gitu. Agak sejuk udaranya, minum es dikit aja, jangan banyak-banyak. Tapi kalau biasanya panas terus tambah kita itu minum esnya, itu malah membuat kita sakit ya sobat Bana. Nah buat sobat Bana semuanya, jangan lupa dijaga kesehatannya. Dan pastinya biar tetap bisa menjalani aktivitas seperti biasa, biar tetap menjalani aktivitas kerja gitu sobat Bana dengan lancar. Apalagi kerja demi kelancaran isi dompet gak sih sobat Bana, yang sebetulnya kita tuju gitu sobat Bana. Jadi semoga dilancarkan isi dompetnya enggak kerjaannya gitu sobat Bana, dan disehatkan badannya agar bisa bekerja terus gitu seperti bila ini, bekerja terus menemani sobat Bana semuanya setiap hari, setiap pagi, kadang juga setiap malam gitu. Nah sobat Bana boleh banget nih di share cerita atau opini di 085-634-5445. Nah sobat Bana bila akan kembali ke setelah yang satu ini gitu. Nah jangan kemana-mana, tetap di Bana FM Ngawi sobat Bana. Dari mana bro?

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care
7: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

94,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi kita Sobat Bahana tentang sampai mana aja tadi Sobat Bahana, banyak sekali gitu ya Sobat Bahana tentang aktivitas di pagi hari ini. Ataupun bunda-bunda nih yang hari ini belanja-belanja apa aja, belanja budanan atau belanja apa tuh yang mau potongan harga juga bisa di-spill di malam hari ini ya Sobat Bahana. Atau para ayah-ayah yang udah nemenin sang buah hati gitu, yang udah nemenin putra-putrinya ya Sobat Bahana untuk bermain ya Sobat Bahana di weekend ini, pastinya libur ya Sobat Bahana, untuk bermain gitu, bermain ataupun sekedar berkumpul bersama keluarga ataupun kulineran ya Sobat Bahana, hari ini itu boleh banget dispil ya Sobat Bahana. Nah, apakah Sobat Bahana juga bilang tapi tiba-tiba gitu pengen spill beberapa kuliner yang ada di Ngawi? Ini gak apa-apa lah, malam-malam spill kuliner Sobat Bahana. Apalagi hari ini pasti banyak sekali lagi kulineran gitu Sobat Bahana. Nanti bila spillnya di sesi kedua ya Sobat Bahana, karena ternyata sesi pertama ini sudah selesai gitu Sobat Bahana, jam 6 sampai jam 7 bila namanya Sobat Bahana semuanya gitu. Nah, bila akan kembali lagi di sesi kedua nanti gitu, di jam 7 sampai jam 8. Nah, Sobat Bahana jangan kemana-mana, tetap di sini sama Bila ya Sobat Bahana, akan sama Sobat Bahana sampai jam 8 nanti gitu Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana betah gitu ya juga Sobat Bahana untuk mungkin cerita-cerita ataupun mau cerita langsung sama Bila, boleh banget di 0853454545 gitu. Nah, Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Gue inget banget waktu TK, gue sering berangkat sekolah bawa tas gitu nyanyi-nyanyi. Kutanya malam.
2: Saya suka Noah karena liriknya ngena di hati.
3: Halo, saya Indra dan ini istri saya Sophie. Kita ketemu awalnya di acara gathering sahabat Noah Bogor.
4: Menurut saya Noah tuh band yang paling legend dan paling the best pokoknya di antara band-band lainnya.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bapak Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di malam hari ini. Yang tadi sesi pertama Bila udah bahas banyak sekali sama Sobat Bahana gitu, tentang aktivitas hari ini, tentang mungkin kopi kesukaan Sobat Bahana atau kuliner yang sudah Sobat Bahana dicobain dari pagi sampai malam ini gitu, ataupun aktivitas melepas lelah ya Sobat Bahana di malam hari ini sambil dengerin Bahana FM Ngawi gitu. Apa aja sih selain di teras minum kopi sambil makan mie kuah gitu, apa aja sih, ataupun rebahan di kamar gitu, ataupun sambil ngumpul sama keluarga makan bareng sambil dengerin Bahana FM Ngawi. Nah boleh banget di spill ya Sobat Bahana di malam hari ini gitu. Nah buat bunda-bunda Bila itu nungguin bunda-bunda yang mau spill belanja bulanannya gitu di hari ini ya Sobat Bahana, di tanggal cantik ini, di malam minggu ini gitu Sobat Bahana. Dan pastinya di tanggal cantik ini tadi pagi gitu Bila udah bilang sama bunda-bunda, jangan lupa untuk belanja bulanan gitu ya, karena tanggal cantik, tanggal muda gitu Sobat Bahana, apalagi weekend. Nah, walaupun belanjanya tinggal klik bayar langsung datang Sobat Bahana, tapi perlu gak sih di spill gitu buat rekomendasi sama Sobat Bahana yang lain gitu tentang belanja bulanan murah dapat potongan harga banyak gitu. Nah Sobat Bahana yang lain juga yang mungkin belanjanya itu langsung datang ke pasar gitu Sobat Bahana, boleh banget juga di spill nih belanja apa aja dan di mana gitu Sobat Bahana, kalau bisa jadi referensi buat Sobat Bahana yang lain atau bunda-bunda yang lain gitu yang mau belanja bulanan buat keluarga ataupun buat Sobat Bahana yang lain gitu. Nah Sobat Bahana, pastinya di malam hari ini Bila akan sama Sobat Bahana sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Ini berhubung masih jam 7.15 gitu, masih ada sekitar 45 menit lagi Bila akan sama Sobat Bahana semuanya. Dan pastinya tetap di Bahana FM Ngawi. Nah Sobat Bahana, di malam hari ini Bila juga di ngopi santai gitu di malam hari ini. Pastinya Sobat Bahana juga tahu gitu kalau besok itu hari Minggu ya. Pastinya besok juga masih ada weekend gitu Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana sehat selalu gitu ya Sobat Bahana, dan besok bisa menikmati weekendnya lagi atau hari Minggunya lagi gitu. Nah Sobat Bahana, besok itu aktivitasnya apa aja nih? Apa sudah rencana, udah punya rencana ya Sobat Bahana? Boleh juga di spill nih rencananya besok, apakah mau main gitu hari ini istirahat besok main, atau kebalik ini hari ini istirahat besok main gitu. Nah Sobat Bahana juga boleh banget besok mau kemana nih, boleh banget di spill nih, ataupun weekend dua hari ini mau kulineran semua juga boleh, ataupun besok mau quality time, meet time, atau family time malahan. Nah boleh banget nih di spill, mungkin bisa jadi referensi buat Sobat Bahana yang lain nih yang masih bingung besok mau kemana ya, besok mau ngapain ya gitu. Nah boleh banget di 0856345445 gitu. Nah Sobat Bahana, semoga Sobat Bahana sehat selalu. Nanti Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini, pastinya tetap di Bahana FM Ngawi. Setelah ini ada dari Ungu.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
6: Sehat. Kamu piye, Bi?
5: Sehat, Bu.
6: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
5: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
6: Iya, enggak apa-apa, Wi.
5: Iya. Dadah, Ibu.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Gila yang tadi udah nemenin Sobat Bahana semuanya ngobrol-ngobrol banyak sekali gitu tentang banyak sekali Sobat Bahana dibagi di malam hari ini gitu. Entah itu tentang tadi udah ngobrol tentang belanjanya bunda-bunda, aktivitas di malam hari ini sambil melepas lelah ataupun full time di hari ini gitu, di hari Sabtu ini, di weekend ini gitu. Atau Sobat Bahana yang besok udah punya rencana gitu, rencana liburan ataupun rencana kulineran gitu Sobat Bahana, ataupun rencana di rumah aja gitu, bersih-bersih rumah ataupun belanjanya enggak hari ini tapi besok nih Sobat Bahana, ataupun ya malam hari ini, malam mingguan, boleh banget di spill di 0853454545 ya Sobat Bahana. Pasti yang bisa film sama Sobat Bahana sampai nanti jam 8 gitu ya Sobat Bahana, jangan kemana-mana ya. Nanti bilangkan kembali lagi. Pastinya jangan mengajak Sobat Bahana ngobrol-ngobrol santai sambil kopi santai di malam hari ini gitu. Nah Sobat Bahana yang mau calling-calling langsung sama Bila dibagi di malam hari ini ya boleh banget gitu di 0853454545 gitu. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu, jangan bimbang gitu kalau lagunya Sobat Bahana. Jangan Bila setia nunggu Sobat Bahana sampai nanti jam 8, ini berhubung masih jam 7 lebih 30, masih ada waktu 30 menit gitu buat Bila nemuin Sobat Bahana semua. Jadi jangan disia-siakan gitu di malam hari ini waktunya. Nah Bila kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini, Sobat Bahana jangan kemana-mana juga.

Tante tahu anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor?

0: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di malam hari ini. Gitu, kita udah ngobrol sekali, banyak sekali gitu sobat Bahana di malam hari ini. Pastinya tadi udah kita bahas tentang, mungkin tentang aktivitas di hari ini, kuliner, tempat wisata, dan potongan harga belanja para bunda-bunda di tanggal cantik dan tanggal muda ini ya sobat Bahana. Dan pastinya tadi seru sekali gitu. Nah sobat Bahana, tinggal beberapa saat lagi gitu, tinggal 15 menitan lagi waktu sobat Bahana dengan Bila di malam hari ini tuh selesai. Nah pastinya sobat Bahana jangan menyia-nyiakan waktu ini itu untuk ngobrol langsung sama Bila ataupun calling-calling sama Bila gitu di 085-63-45-4545 gitu. Nah sobat Bahana, selain ngobrol sama Bila itu masih ada waktu beberapa menit juga buat sobat Bahana semuanya yang mau ngobrol langsung, boleh banget di 085-63-45-4545. Buat sobat Bahana yang baru kembali di SPS Radio gitu, di SPS Radio, selamat malam juga sobat Bahana. Tinggal sedikit malu bersama Bila gitu, boleh banget yang mau ngobrol langsung ataupun segala cerita itu masih ada waktu di 085-63-45-4545.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Ya.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya.
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Kembali lagi 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi Hendi Purana. Sobat Bahana kembali lagi bersama Pila. Dan ternyata kita Sobat Bahana siaran pada malam hari ini, ngopi santai pada malam hari ini sudah selesai ya Sobat Bahana. Pila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Okay. Ah, lagi lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya, tim ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Mesinnya aja biar enggak terlalu, biar enggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
3: You're ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, kita semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
2: Nah, jalan yuk. Gue jemput ya.
3: Eh, apa sih? Udah putus juga.
2: Sekali aja untuk hari terakhir kita bareng.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit

0: Sasa.
1: Terima kasih Sasa.
2: Dit, Dito.
3: Apaan sih, Pak?
2: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
3: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
4: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
3: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
2: Anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat dia.
5: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
3: Cek kemana, Mas?
5: Cek um.untidar.ac.id.
3: Mira daftar ke sana kan?
5: Iya.
3: UKT-nya murah kan?
5: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
3: Oke, gas.
5: Untidar, unggul berbudaya.
6: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
4: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
5: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb tabune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
7: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
6: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
7: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: The Seraphim.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai kayak aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: pulang ayah.
1: Aduh Mas Daru. Tukang adul-adul kok Mas Daru kok.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.
1: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sidik, krungu-krungu ono pupuk tablet, bener tak?
1: Yo pak, bener, saiki wis ono NPK tablet, sing telung jenis, yo iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae bu?
1: Kelas A, tahan 8-9 sasi kanggo bibitan keras, kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B, tahan 6-7 sasi, kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet. Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabenan berpari, oponan berjagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
3: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Ya carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan bune.
2: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
5: Ready? Showtime. Let's go.

everybody. Help me count down.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: I used to feel like an angel.
1: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

untuk informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
11: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Ya terus, ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntus,

0: citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: Brambang, lombok, lan sayuran.
1: Enfika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
4: Lisa?
5: Yeah, girl. You want your meal?
4: Yes, please.
5: How you doing?
4: Okay.
5: You're not back yet, eh?
4: Not yet.
5: Wait! One second. Eat this cookie. And your love will come back. Just one small bite. It's much stronger than you think.
4: Mm.
5: Oh, no, no. Girl, I said small bite. Small bite.
4: A bow.
5: Ay, Dios, sana na yung kitilo. Huhaya ka talaga. Dilasa.

94,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Nopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Bungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi a'udhu bika min hamadhati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita banggakan seluruh pengurus Remisya MRBJ yang sama-sama kita cintai, tolong aminkan sama-sama. Semoga Remisya senantiasa Allah rahmati. Semoga dakwah Remisya senantiasa Allah berkahi. Dan semoga setiap langkah Remisya ini senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal. Teman-teman, sayang, apa kabar semuanya, sehat? Ini kok kayak ada masalah gitu sih. Apa kabar semuanya? Nah, coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya malam ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat badannya?
1: Alhamdulillah.
0: Apa jawabannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat kantongnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat hatinya?
1: Alhamdulillah.
0: Agak lebih baiklah jawabannya ya, daripada yang kantong. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita malam ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Karena malam ini dari sekian banyak manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita semua yang dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk datang ke tempat ini. Ahilman berdoa sekaligus berharap kepada Allah, semoga setiap langkah teman-teman menuju masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita, jadi wasilah Allah angkat derajat hidup kita, jadi wasilah siapapun di antara teman-teman yang sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahilman, kenapa kita harus bersyukur dengan keadaan kita malam ini? Iya, jawabannya karena di antara banyak nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, salah satu nikmat yang terbesar adalah ketika Allah ringankan tubuh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling besar nikmatnya dari Allah. Maka sikapnya teman-teman ketika hadir ke tempat ini bukan hanya semata-mata kemauan kita pribadi, tapi Ahilman percaya bahwa ketika teman-teman dimudahkan datang ke tempat ini karena Allah mengizinkan kita untuk datang ke tempat ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan tolong perhatikan baik-baik ya, kalau Allah meringankan langkah kita untuk datang ke majlis ilmu atau ke majlis yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka konsekuensi yang sedang Allah siapkan kepada kita salah satunya adalah Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf ya, misal ada yang jauh, ada yang sedang sibuk, ada yang sedang punya berbagai aktivitas, Tapi malam ini teman-teman memudahkan langkahnya atau dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini karena Allah inginkan kebaikan dalam hidup kita. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Ahilman, mana keterangannya? Nanti bisa dibaca oleh teman-teman ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Terjemahkan atau jangan? Kenapa ngangguk-ngangguk tadi kayak iya gitu? Apa artinya? Man, barang siapa, yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Oke. Kalau yang ingin kita, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Kalau manusia yang ingin, berpotensi banyak yang tidak jadi, betul? Berapa banyak coba orang-orang yang kita anggap akan jadi rumah, ternyata hanya iya ya. Itu yang paling mudah saja ya. Ya. Kalau maunya kita, mungkin banyak yang tidak jadi dibanding yang jadinya. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi sekarang Ahilman tanya, kalau Allah yang mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi?

yaqula lahu kun fayakun. Sungguh setiap perkara jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Kalau manusia yang ingin, pasti atau kemungkinan bisa tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang ingin, pasti terjadi. Di hadis ini apa kata Nabi? Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, bihi khairan, kepada orang itu khairan, kebaikan dalam hidupnya. Masya Allah. Teman-teman sayang, kalau kita membaca kalimat khairan, itu maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Seperti doa yang seringkali kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kalau kebaikannya parsial, itu hasanah kalimatnya. Jadi kalau kebaikannya dunia saja namanya apa? Hasanah. Kalau kebaikannya akhirat saja namanya apa? Hasanah. Tapi kalau terhimpun dua-duanya, diganti dari hasanah jadi apa? Khairan. Makanya kalau dalam bahasa Arab ketika ditanya kaifa haluk, apa jawabannya? Ana bi khair, kan gitu kan? Saya baik. Maksudnya apa? Baiknya bukan hanya dalam urusan dunia, tapi juga baiknya sampai pada akhirat nanti. Nah, kalau kita terjemahkan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, apa ciri yang melekat pada dirinya? Yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kepada dia kemampuan untuk apa? Memahami ilmu agamanya. So, teman-teman catat baik-baik ya. Kalau malam ini, AA, kenapa ya aku yang diringankan langkahnya? AA, kenapa aku yang pengen datang ke tempat ini? Karena jawabannya, Allah inginkan teman-teman mendapatkan kebaikan dalam hidup. Maka Ahilman sungguh berharap kepada Allah, kebaikan dunia kita yang paling sederhana saja ya, semoga yang belum dapat jodoh, Allah temukan jodohnya. Kurang kenceng aminnya ini. Ya. Mudah-mudahan yang akhwat bisa ketemu jodoh yang soleh, yang cerdas, kaya, ganteng. Gak usah ganteng-ganteng banget lah, minimal kayak Ustadz Hilman ya. Mau gak punya suami kayak Hilman? Kalau bisa jawabannya jangan ya. Kenapa jangan Hilman? Karena Ahilman juga belum tentu mau sama teman-teman ya. Dan saya juga mikir-mikir juga kemarinannya, gak mungkin langsung iya juga. Yang ikhwan, Ahilman doakan dapat jodoh yang cantik, amin. Dapat jodoh yang solehah, dapat jodoh yang cerdas, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung, kontrakannya di mana-mana ya. Udah kebayang otak-otak kalian ya. Saya paham maksudnya kemana gitu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semua yang dari sini, yang semua hari ini, apapun persoalan kita, ingat ya, AA, kenapa mintanya kebaikan? Kebaikan itu ujung dari setiap apa yang mau kita harapkan, betul? Ada sesuatu, mungkin sesuatu itu membahagiakan. Apakah jadi kebaikan? Belum tentu. Sama ketika kita memahami, ada sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan. Di mata kita, itu mungkin sesuatu yang gak enak bagi kita. Tapi ingat ya, sering Ahilman sampaikan, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat, status hari Senin itu ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Maka teman-teman sayang, ingat ya, apapun keadaannya, kita harus melihat dengan kacamata kesyukuran kita kepada Allah. Maka tolong catat baik-baik ini, ada satu doa
yang pernah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Doa ini hendaknya dibaca di setiap akhir sholat atau setelah sholat. Hafal enggak doanya? Coba ya, ahilman sekali, teman-teman sekali. Ya, ini doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mudah-mudahan yang baca doa ini Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kelapangan, dan yang ketiga Allah berikan kebahagiaan. Mau atau tidak? Oke, siapin kameranya biar gak diulangi lagi doanya ini ya. Coba ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, a'inni tolonglah aku ala zikrika, untuk mengingatmu, untuk menyebut namamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Perhatikan, ada tiga yang kita mintakan kepada Allah. Poinnya, ya Allah tolonglah aku, sekaligus menguatkan kepada kita semua, teman-teman sayang, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali siapa? Allah. Tekankan di hati kita, sesulit apapun persoalan kita, sesusah apapun kondisi hidup kita, percayalah, selama kita bersama dengan Allah, maka tidak harus ada yang kita khawatirkan, karena Allah yang akan menolong kita. Maka apa mintanya? Pertama, ala zikrika, ya Allah tolong aku agar senantiasa menyebut namamu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Ini pentingnya. Coba, Ahilman mau tanya, kalau teman-teman sedang punya persoalan, yang teman-teman pikirkan lebih mana? Lebih ke masalahnya atau ke Allahnya? Kebanyakan, ini mohon izin ya, tanpa menggurui, tanpa menjudge, kebanyakan di antara kita, kalau sedang punya masalah, lebih banyak mikirin masalahnya daripada Allahnya. Gak usah jauh-jauh. Ketika teman-teman, mohon maaf ya, pernah dekat dengan seseorang, kemudian orang itu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, pergi ninggalin kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan? Di pikirannya sakit, di hatinya juga sakit. Pertanyaannya nih, pertanyaannya, ketika tahu kondisinya seperti itu, pertanyaan Ahilman, teman-teman, biasanya lebih banyak menghabiskan waktunya mikirin orang yang pergi ninggalin kita, betul gak? Teman-teman nanya gini, A'a, kenapa ya aku tinggal sama dia ya? Aku tuh kurang apa coba? Mau tahu gak kurang apa? Gak tega bilangnya, iya. Cuman intinya mah lah ya, intinya mah, kalau teman-teman mikirnya ke orang yang ninggalin kita, capek atau tidak? Capek. Misal ya, teman-teman mikirin orang yang ninggalin kita, dia mah mungkin udah kemana kali? Dia mah udah, mohon maaf ya, nikah sama yang lain kali? Betul tidak? Dia mah mungkin udah lupa sama kita. Terus kenapa kita memenjarakan hati kita untuk terus mengingat dia? Udah atuh, selesai pada bab itu, capek. Teman-teman tahu gak sih, jatuh cinta yang paling sakit apa? Bukan saat kita ditolak, tapi saat kita mencintai orang yang tak akan pernah jadi milik kita. Kalau kita ini bener apa enggak kira-kira? Kalau kita cinta sama orang, ditolak biasa enggak laki-laki? Ini kan wajah-wajah ditolak semua kan? Ah, biasa aja. Ketika kita punya perasaan, kemudian mohon maaf ya, perasaan kita enggak sejalan dengan apa yang orang yang kita sayangi, kan biasa. Yang paling sakit, kita jatuh cinta pada orang yang kita tahu orang tuh enggak akan mungkin kita miliki.
dan yang bodohnya kita masih memperjuangkannya. Hey, dia mah udah kemana kali? Capek nggak kira-kira begitu tuh? Capek kan? Yang tambah capek lagi, yang tambah capek lagi, seakan-akan dia datang memberikan harapan, tapi ternyata dia pergi menghempaskan keadaan yang ada. Kalau tahu gini, mendingan dari awal kamu bilang aja nggak suka sama aku. Kan maunya kayak gitu mungkin kan? Tapi kadang-kadang skenario hidup tuh nggak harus apa ya? Kadang-kadang nggak sejalan dengan apa yang kita mau kan? Justru disitulah sikap kita yang terbaik dihadirkan. Nah, kalau teman-teman punya masalah, mikirnya ke orang yang pergi ninggalin kita capek. Tapi kalau teman-teman mikirnya ke Allah, ala dzikrika, maka apa jawabannya? Begini kalimatnya. Ya Allah, dia pergi meninggalkanku karena aku tahu ya Allah, Engkau sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Tapi susah kayak gitu teh memang. Itu butuh iman yang dalam memang. Makanya iman itu kan kudu dicas terus, betul apa enggak? Untuk bisa mikir, ya sudah. Berat sih. Gitu, memang awalnya begitu. Tapi kalau teman-teman zikirnya kuat, ingat ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kan gitu kan? Ingatlah hanya dengan berzikir menyebut nama Allah, hatimu akan menjadi tenang. Jadi yang bisa bikin tenang itu bukan keadaannya harus sesuai dengan harapan kita, bukan. Tapi yang akan jadi tenang ketika teman-teman melihat apapun kejadiannya senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gak apa-apa hatiku merasakan patah hati yang sangat berat, tapi aku percaya ya Allah, Engkau mematahkan hatiku bukan untuk menghancurkanku, tapi Engkau sedang menguatkan hatiku agar aku bisa bertemu dengan orang lain yang bisa membahagiakan diriku di kemudian hari. Selesai. Saha orangna teuing atuh. Siapa orangnya? Nah, bab siapa orangnya masuk level yang kedua, wasyukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Teman-teman tidak akan masuk pada level ikhlas, tidak akan masuk pada level ridho, tidak akan masuk pada level sabar kalau teman-teman belum bisa bersyukur dengan keadaan yang bisa nerima dalam kehidupan kita. Jadi syukuri dulu keadaan itu, anggap bahwa itu baik-baik saja. Kenapa bisa begitu Ahilman? Karena sudut pandang yang kita lihat sertakan Allah di dalamnya. Enggak baik teh kata siapa? Kan kata kita, betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya, pernahkah Allah menyakiti kita? Pernahkah Allah menzalimi kita? Demi Allah, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menyakiti hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Justru kita hambanya yang senantiasa mengingkari Allah dalam kehidupan kita. Betul? Ingat tiga ayat ini ya. Kalau teman-teman sedang rapuh, kecewa dengan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, ingat tiga ayat ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa sadul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ayat pertama. Ayat yang kedua, ingat surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.

kemampuan hambanya. Ingat ya sayang, jangan bilang gini, "Aa, kenapa ya Allah tuh ngasih ujian berat banget sama saya?" Shh, jawabannya, karena Allah percaya tubuhmu kuat untuk menghadapi ujian itu. Karena Allah tahu engkau mampu untuk menghadapi ujian itu. Maka gak boleh bilang gini, "Kamu mah gak kayak aku. Aku mah hidupnya tuh susah. Kamu mah kamu mah naon sih? Kamu mah gak kayak aku. Aku mah ya. Jangan menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu semakin senang dengan keadaan itu. Catat, status hari kedua itu. Hari Selasa cocok itu ya. Jangan sibuk menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu semakin bahagia dengan keadaan itu. Jadi gimana Ahilman? Yuk belajar yuk. Seberat apapun ujian yang menimpa kita, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk bisa menghadapi ujian itu. Maka mulai dari sini, nanti kita keluarkan seberat apapun ujiannya, ya sudah. Maka ini nasihat guru saya, jangan minta diselesaikan masalahmu sebelum engkau mendapatkan kekuatan di balik masalah itu. Jangan minta dihempaskan dulu persoalanmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik persoalan itu. Jangan minta dihilangkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu. Kenapa Ahilman? Iya, la yumakkana hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan mungkin dikuatkan, tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya sebelum dia diberikan persoalan dalam hidupnya. Maka ingat ya, ayat yang kedua tadi, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Dan yang ketiga, ingat surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat berapa? 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada, ingat ya, badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman ya. Ya, paling itu aja palingan ya. Tapi doainlah mudah-mudahan ketemu. Nah, kacamatanya apa? Wasyukrika ya Allah. Tanamkan di hati kami sikap bersyukur atas semua keadaan yang kau berikan. Ingat ya, kadang kita itu tidak boleh membenci sesuatu yang kita rasa gak enak dalam hidup kita. Kenapa? Karena dibalik sesuatu yang gak enak itulah justru Allah sedang sisipkan sesuatu yang membahagiakan untuk kita ketika kita bisa menjalani sesuatu yang gak enak itu. Obat itu rasanya apa sih? Pahit. Tapi saat kita mau menelannya, mau meminumnya, dan kita sabar dengan keadaan itu, pada akhirnya Allah berikan rasa manis dengan cara apa? Mengizinkan kesembuhan untuk kita. Betul? Jadi kadang-kadang sayang, kita tuh kudu nerima dulu sesuatu yang ini gak enak Ustaz, ini sakit Ustaz. Iya, karena Allah tidak akan mungkin menempatkanmu pada posisi yang terbaik sebelum engkau ditempa pada posisi yang lebih terbaik dalam hidup. Jadi kadang-kadang kita kudu ditempa, agar apa? Ditempatkan pada posisi yang terbaik. Kadang-kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Maka kacamatanya apa? Syukur. Maka apa janji Allah? La in syakir.

Abi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti Allah lam, ada lamnya, lamnya lam taukid, la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan. Aa, apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kelapangannya. Betul? Coba saya mau tanya, pilih mana? Kaya, gelisah, miskin, tenang? Mikir dulu nggak jawab teh, jangan langsung. Coba, kaya, gelisah, atau miskin, tenang? Baik, itu jawaban semua orang ya. Maunya kaya, tenang. Pilih akhwat, antum, pilih mana? Ganteng, menggelisahkan, atau abstrak, menenangkan? Saya nggak berani bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja lah. Coba pilih yang mana kira-kira? Mohon maaf ya, kadang-kadang yang mahal itu bukan kebahagiaannya, tapi ketenangannya, betul? Pernah Ahilman tulis, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Catat. Status hari apa ini? Rabu, iya. Jadi teman-teman, ketenangan itu yang ngasih siapa? Ketenangan yang ngasih siapa? La azidannakum. Terus apa Ustaz? Ingat, dan jika kalian kufur dengan cara apa? Ngeluh, gelisah, nyalain keadaan. Aa, kenapa ya? Semesta tuh gak berpihak sama saya. Aa, kenapa ya? Ah, capek gak sih kayak gitu? Capek. Nangis itu, kalau berlebihan capek atau tidak? Capek kan? Kalau untuk sekali sedih, sakit, nangis gak masalah. Tapi kalau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sakit. Aa, aku tuh semenjak pisah sama cowok yang aku suka tuh jadi gak mau kenal lagi sama cowok yang lain. Emang kenapa? Iya, karena di mata saya semua cowok sama. Dia tuh gak nyadarnya ngomong sama siapa coba. Kan akhirnya dia meren cowok juga ya. Karena hati meren cowok juga. Terus dengan polosnya bilang, semua cowok sama. Emangnya gue perempuan? Kan enggak kan? Gue juga laki-laki. Kenapa teman-teman akhwat antum bisa bilang begitu? Karena antum fokusnya sama cowok yang nyakitin antum. Lihat dong di Remisha. Wajah-wajahnya kan agak abstrak sih memang ya, ini agak sulit. Sama antum juga ikhwan. Antum gak bisa bilang gini, Aa, saya udah sakit sama yang namanya perempuan. Terus kudu kumaha? Udah. Mungkin ini pilihan saya, Aa. Apa? Mencintai Aa. Jadi kaurang. Jadi siun kan? Hati-hati, ta. Hati-hati. Itu banyak kejadian yang begitu tuh. Istighfar. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ada Ahilman lari langsung. Dan saya berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan sampai bertemu dengan orang begini di sini, ya Allah. Jadi teman-teman, coba fokusnya tuh, fokusnya bukan ke orangnya, tapi ke keadaan yang Allah siapkan yang terbaik untuk kita. Kekufuran kita lah, ngeluh kita lah, gelisah kita lah yang berlebihan, yang menutup ketenangan itu datang dalam hidup kita. Ujungnya apa? Merasa tersakiti. Ingat nih. Ingat ya, pernah Ahilman jelaskan gak sih? Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Beda atau sama? Mau dijelasin lagi gak? Mau dijelasin lagi gak? Atau cukup? Waktu itu kan pernah ada tuh. Buka dong MRBJ TV. Ya, ulangi lagi belajarnya. Pokoknya teman-teman ya, kalau lagi galau, lihat aja video Ahilman. Insya Allah lah, lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi galau, udah buka aja video Ahilman, udah ada, udah. Insya Allah pas nonton video hilang galaunya. Abis nonton inget lagi gitu ya. Tapi tenang naon kan, minimal mah ya terobatilah sedikit. Kan pernah Ahilman sampaikan, kalau kita lagi sakit itu kan ada tiga keadaan ya. Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Atau hati berpenyakit. Apa bedanya? Coba saya tanya dulu, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat di situ. Di mana bedanya? Di situ. Iya, baik. Enggak usah nanya gini. Bedakan ya? Asa beda dah. Apa ya coba? Temennya?
iya beda kok. Terus naon sih enggak gitu. Udah, biar cepet, beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Gitu. Apalagi apa yang belakang bedakan ya? Ah, jangan. Ribut kalau gitu ya. Apa bedanya? Kalau hati yang tersakiti itu yang mengizinkan sakit hati diri kita sendiri. Tersakiti. Jadi yang ngizinin sakit hati siapa? Diri kita sendiri. Kalau hati yang disakiti, berarti memang ada orang yang menyakiti kita. Kalau tersakiti ke diri sendiri, kalau disakiti ke orang lain, kalau hati berpenyakit, berarti dua-duanya. Dia merasa tersakiti dan dia juga disakiti. Kira-kira teman-teman masuk kategori yang mana? Atau aman semua di sini? Aman? Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau aman semua. Banyak orang yang mungkin keadaannya tidak sesakit yang dirasakan, tapi dia yang apa ya? Yang mengizinkan sakit hatinya itu terjadi. Sehingga disebutnya bukan disakiti, tapi tersakiti. Nah, kondisi itulah yang makin memperburuk keadaan. Tapi kalau teman-teman belajar untuk tidak merasa tersakiti, ya kalimatnya diganti. Aa, Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti saya karena Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk saya. Apa diantaranya? Satu, mungkin Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin selama ini kita teh mohon maaf ya, banyak jauh dari Allah, ditegur sama Allah. Dengan cara apa? Allah mengambil orang yang kita cintai itu. Karena mungkin selama ini kita terlalu berharap kepada orang yang kita cintai itu. Kemudian Allah ambil cinta itu. Agar apa? Agar kita kembali kepada cinta yang sesungguhnya. Kepada siapa? Allah. Atau yang kedua, Allah sedang meningkatkan derajat saya. Kenapa? Allah sedang menggantikan dengan orang lain. Karena Allah tahu, hey, orang itu gak baik untuk kamu. Orang itu bukan yang terbaik untuk kamu. Allah sengaja mematahkan hatimu untuk membentuk hatimu agar engkau bertemu dengan hati yang lebih baik daripada dia yang pergi ninggalin kita. Jadi simple di situ mikirnya. Dan itu menenangkan betul. Maka kalau lagi bersyukur ini kuncinya, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokusnya ke siapa? Ke Allah. Jangan fokus bandingin sama orang, capek. Capek apa enggak? Capek. Aa, kenapa ya nasib aku enggak kayak teman aku? Temen aku tuh mending fine-fine aja loh hidupnya. Kerjanya bagus. Jodohnya juga deket. Terus aku gimana? Telinga tuh. Jawabannya kenapa? Salahnya teman-teman membandingkan hidupmu dengan orang lain. Salahnya di situ. Padahal masing-masing orang punya zona kebahagiaannya sendiri. Betul atau tidak? Ingat ya. Di antara faktor mengapa hidup kita tidak bahagia, karena sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka teman-teman gak boleh begini. Teman aku mah seangkatan udah nikah semua, tinggal aku. Terus akhirnya dia berkata-kata yang buruk kan, aku sejelek itukah aku Ahilman sampai gak ada yang mau sama aku? Ngaca atuh. Coba masa nanya ke saya. Nah itu datang, kenapa coba? Karena kita gak pandai bersyukur dengan keadaan dan bandingin sama orang. Teman-teman Ikhwan, kenapa ya semua teman Ikhwan saya udah nikah semua, tinggal saya. Bahkan teman Ikhwan saya ada yang pernah udah dua kali nikahnya. Orang hijiki acan. Saya satu aja belum. Teman-teman, tolong catat ini, siapin kameranya ini ya. Ini jangan biar gak diulangi lagi ini ya. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan. Pernikahan itu ibadah yang mengundang pahala kebaikan. Butuh persiapan yang signifikan untuk bisa menjemput jalan pernikahan itu. Jadi kalau teman-teman sekarang belum ketemu dengan titik pernikahannya, kenapa? Karena mungkin jalannya sedang Allah berikan dulu kepada kita
agar kita menemukan persiapan terbaik sebelum kita bertemu dengan titik pernikahan itu. So, jangan insecure, apalagi overthinking. Ini bahasanya tangsel ya, atau jaksel sedikit gitu ya. Jangan apa? Insecure, jangan overthinking. Apa itu insecure? Jangan rendah diri.

mengizinkan tubuh ini dirusak secara diri sendiri. Betul? Ayo. Dan juga jangan overthinking. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Ruginya dua. Satu, teman-teman mikirin sesuatu yang hari ini belum terjadi. Dan yang kedua, yang paling ngenes ketika yang kita pikirkan benar-benar terjadi. Allahu Akbar walillahilham. Jadi gimana? Ya sudah. Belajar untuk apa? Melihat dengan kacamata syukur dan jangan membandingkan dengan orang lain. Kalau sibuk membandingkan, ujungnya apa? Dengki nanti keluar. Iri nanti keluar. Mohon maaf, ain nanti keluar. Lihat kebahagiaan orang, kayaknya gak senang banget. Hah? Dia nikah. Oh, iri sama orang, dengki sama orang. Mohon maaf ya, yang nikah orang lain. Ya. Yang stroke ringan kita. Capek. Ini kan penyakit kita nih. Kadang-kadang mohon maaf ya, teman kita beli kulkas, kita yang kedinginan, ada. Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita naik jabatan, kita yang ngitung pendapatan. Iya. Teman kita ganti beli iPhone Pro Max, kita minum Proma. Kameranya tiga semua. Teman-teman gak makan, jadi mah minum Proma. Sekaligus ini endorse untuk Proma ya, ini endorse ya. Jadi kalau Anda sedang mah, minum aja Proma, insya Allah itu baik ya. Kadang-kadang begitu, teman kita masang parabola, kita minum Paramex. Capek sendiri kita teh jadinya teh. Capek gak sih kayak gitu, capek apa enggak? Please, mulai hari ini syukuri apa yang ada. Ustaz, kok dia cuma hanya singgah ke saya? Enggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin dia tuh singgah test case kali. Atau bahasa gampangnya apa ya? Trial. Berarti apa? Ini pelajaran buat kita nih. Ini pelajaran buat kita. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu mendapatkanmu. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkanmu. Tapi coba evaluasi diri, salahnya kamu yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkanmu. Betul? Ustaz, kenapa ya? Ya kenapa kamu mau? Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Ingat ya, ada filosofi kaca mobil. Kenapa kaca bagian depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Tahu gak kenapa? Tahu mobil kan? Iya, tahu mobil kan? Ya. Ahilman doakan ya, yang akhwat nanti ya, ketemu sama ikhwan yang bukan hanya good looking, tapi good reckoning ya. Kok kayak hopeless gitu sih aminnya? Kayak gak yakin gitu ya. Yang ikhwan, antum banyak bekerja dengan baik insya Allah ya. Insya Allah. Karena akhwat itu bisa tahu loh mana kerudung yang ada logo B-nya sama yang gak ada gitu ya. Nanti dicari insya Allah ya. Teman-teman ikhwan, ahilman doakan. Pentingnya soleh dulu. Karena kalau soleh, semua pasti akan kita dapatkan. Poinnya itu dulu. Makanya teman-teman sayang, yang akhwat ini pesan ya. Jangan menolak laki-laki yang soleh yang datang kepada kita. Mungkin hari ini rizkinya belum ada. Gak tahu besok. Mungkin gak ada juga gitu ya. Tapi insya Allah ini insya Allah ya. Selama dia soleh, menggantungkan hatinya ke Allah tuh jalannya ada tuh. Makanya nanti di ujung, Ahilman kasih tips terakhir ya sedikit gitu. Cuman poinnya kembali kepada yang tadi tuh. Wasyukrika, syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Kan itu rumus terbaik dalam hidup kan? Iya gak? Syukuri. Hidup adalah tetap jalani, melakukan. Kenapa suaranya gak keluar? Syukuri apa yang, jangan nyari yang tidak ada. Apalagi nyari yang pernah pergi ninggalin kita, ya sudah. Iya? Jangan nyari yang tidak ada. Yang ada aja belum tentu mau.

0: sama kita gitu ya.
1: Maksudnya Hilman, udah selesaikan dengan apa yang pergi dari kita, buka lembaran baru, buka hati. Mungkin yang kemarin hanya singgah karena rumahnya Allah sedang siapkan di waktu yang akan datang. Mobil itu kaca bagian depan lebih besar daripada spion bagian samping. Kenapa? Karena kaca bagian depan untuk lihat ke depan dan itu besar. Tapi kaca spion bagian samping untuk lihat ke belakang dan itu kecil. So, apa yang terjadi kemarin itu kecil aja, sedikit aja. Tapi apa yang sedang Allah siapkan ke depan itu besar. Ingat ya, tidak mungkin hidup ini sedih terus. Tidak mungkin hidup ini patah terus. Akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Akan ada kemudahan setelah kesulitan. Pertanyaannya, hati kita mau membuka atau tidak? Karena pada akhirnya, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah, ajarkan tubuh kita berenang. Agar kita bisa mengarungi sederas apapun ombak yang datang dalam kehidupan kita. Kita gak bisa rubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita ke orang lain. Jangan minta diulangi lagi. Lupa tadi ngomong apa Hilman juga. Cuman poinnya, yang bisa kontrol terhadap diri kita siapa? Diri kita. Yang bisa kontrol dengan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, ya siapa? Ya kita. Tinggal nanti, apa ujungnya? Wa husni ibadatika. Ya Allah, dengan apapun kejadian yang menimpaku, jadikan ini sebagai cara wa husni ibadatika. Caraku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi berangkat dari doa yang tadi, sekaligus ini jawaban untuk semua persoalan kita. Wa husni ibadatika. Udah, teman-teman, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Catat. Cocok nih, status hari Jumat itu ya. Perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka apa perintahnya? Ini nasihat Nabi yang lainnya kan. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Terus, wa'ad bi'is sayyi'ata bilhasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Teman-teman sayang, kita semua pernah punya masa lalu, betul? Kita pernah tenggelam dalam kesalahan, betul? Ingat ya, orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang yang baik itu orang yang segera memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka sering Ahilman sampaikan ini, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, bertaubat, bertaubat. Taubatnya enggak sekali, taubatnya berkali-kali. Aa, kenapa taubatnya berkali-kali? Karena dia sadar kesalahan dia pun berkali-kali. Dia sadar dosa dia pun berkali-kali. Dia sadar maksiat dia pun berkali-kali. Maka berkali-kalinya dia berbuat dosa, maka berkali-kalilah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ingat teman-teman sayang, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sayang, ayo, kalau kita lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi terpuruk, lagi terjatuh, itulah momentum terindah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat hatimu sakit, mungkin hidupmu seakan terpuruk dan terjatuh. Tapi di saat itu engkau punya banyak kesempatan untuk banyak bersujud. Karena saat engkau terjatuh, sangat dekatlah engkau dengan tempat sujudmu. Dan ingat, tidak ada jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, kecuali saat apa? Bersujud. Maka apa poin dari Ahilman? Perbaiki sholat kita. Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Salat itu sumber kebahagiaan. Salat itu sumber kelapangan. Salat itu sumber ampunan. Salat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah, khusus ini yang paling utama, salat. Aa, kenapa harus salat? Iya, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal salatnya, rusak salatnya, maka hancur agamanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya. Jika buruk sholatnya, maka buruk semua amalnya. Maka teman-teman sayang, ayo, yang wajib pastikan dijaga oleh kita. Kalau mau lebih keren, naikin lagi levelnya. Yang sunnah, sering Ahilman sampaikan, ada 3 sholat sunnah yang kalau bisa teman-teman jangan sampai tinggalkan, ya usahakan hadirkan dalam hidup kita. Yang pertama sholat tahajud itu, belajar bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, dirikan sholat tahajud. Disitulah momentum terbaik yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, teman-teman mau nangis, nangis di situ. Ada air mata yang ketika menetes tidak akan pernah rugi. Kapan Ahilman? Saat air matamu menetes ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang kedua, mata yang terbuka karena senantiasa melihat kebesaran Allah, memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar bangun di sepertiga malam. Dirikan salat tahajud. Belajar berkhulwat dengan Allah. Belajar bermesraan dengan Allah. Teman-teman bilang sama Allah, "Ya Allah, hamba sedang jatuh ya Allah. Hamba sedang terpuruk ya Allah. Hamba sedang sakit ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah." Barang siapa yang sholat di waktu sepertiga malam, siapa yang punya banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Yang punya keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Yang sedang punya kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Minta, minta sama Allah. Termasuk ikhwan, kalau antum ingin diangkat derajat dalam hidup, jaga sholat tahajud. Ini janji dari Allah. Nanti dibuka ya, surat Al-Isra ayat 79. Dan di waktu sebagian malam, bangunlah dirikan sholat tahajud. Niscaya Allah akan angkat derajatmu maqamam mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Setelah itu lanjut sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya, bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu tentu sholat subuhnya berjamaah, kalau bisa yang ikhwan antum. Setelah itu lanjut, nanti ketemu duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak terlepas sholat 4 rakaat di waktu duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maka teman-teman sayang, ayo belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubunganmu boleh hancur dengan manusia karena mungkin selama ini perhatianmu terlalu banyak kepada manusia, sehingga Allah alihkan perhatianmu hari ini untuk back to Allah, kembali kepada Allah. Nanti pelan-pelan sayang, perhatikan pelan-pelan ya. Kalau kita mulai nih ngarahnya baik nih, terima, ridho, syukur, perbaiki ibadah, nanti lihat tuh, nanti dibuka ya surat Al-Baqarah 286 lanjutannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alaiha.

0: ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
1: Perhatikan tuh, Rabbana tiga kali, Rabbana, Rabbana, Rabbana, itu semuanya apa? Penyesalan tentang kesalahan kita. Isinya semua penyesalan. Ya Allah, jangan hukum kami. Ya Allah, jangan bebankan kami. Ya Allah, jangan pikulkan kami. Apa? Atas kesalahan kami di masa lalu, atas kehilapan kami di masa lalu, atas dosa kami yang kami perbuat, sehingga aku sakit, aku jatuh karena dosaku. Ya Allah, lihat, kenapa Rabbana tiga kali? Kan bisa aja sekali, benar gak? Tapi Rabbana, Rabbana, Rabbana, ini pesan, ini pesan untukmu yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jangan sekali mendatangi Allah, tapi berkali-kali engkau minta sama Allah. Berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. Setelah berkali-kali, apa yang Allah berikan? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fangsurna alal qaumil. Nanti pelan-pelan, wa'fu anna, Allah maafin kita, waghfir lana, Allah ampuni dosa-dosa kita, sampai warhamna, Allah sayangi kita. Itu hambaku yang pernah terjatuh waktu itu, yang pernah sakit waktu itu, dia kembali kepadaku, aku senang melihat dia. Maka apa yang dia minta? Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Allah bantu, tolong kita. Dengan jalannya Allah hadirkan orang lain yang bisa mengobati luka kita di waktu yang akan datang. Masya Allah. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki tiga hal tadi ya. Satu, tingkatkan iman kita dengan mengingat Allah ala bidzikrika itu. Yang kedua, wasyukrika, lihat dengan kacamata syukur. Dan yang ketiga, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Wabil khusus apa tadi? Salat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena Ahilman besok harus terbang ke Riau ya. Mohon doanya semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan insyaallah. Terakhir seperti biasa, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kajian ini Allah berikan ketenangan dalam hati kita dan Allah berikan kelapangan untuk kehidupan kita. Saya mau tanya, banyak ilmunya hari ini atau tidak? Ada manfaatnya? Lebih tenang atau tidak? Lebih kuat? Insyaallah ya. Insyaallah hari ini udah enggak ada lagi, ternyata dia singgah udah enggak ada lagi. Jawabannya Allah sedang siapkan rumah yang terbaik daripada dia yang pernah singgah di hati kita. Jelas? Baik. Istighfar tiga kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Silakan duduknya diperbaiki, lebih tenang, lebih nyaman. Kita belajar untuk bermuhasabah, bermunajat kepada Allah. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menguatkan setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah.

أستغفر الله.

0: رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.
1: Aminkan dalam hati masing-masing, angkat kedua telapak tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang Maha Menatap. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang Maha Menyaksikan. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang Maha Mengumpulkan. Ya Allah, malam ini bukan tanpa sebab Engkau mengumpulkan kami di masjid ini. Bukan tanpa alasan Engkau membersamakan kami malam ini. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Engkau tahu bagaimana buruknya kelakuan kami. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana hina dinanya masa lalu kami. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana kotornya hari-hari kami. Engkau tahu, ya Allah, berapa banyak dosa-dosa kami. Tapi malam ini, ya Allah, Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami. Kami yakin, ya Allah, karena ini bukti Engkau masih mencintai kami, ya Allah. Maka, ya Allah, kami mohon, ya Rahman, ya Rahim, cintai kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Sayangi kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami di masjid malam ini adalah kebersamaan yang mendekatkan kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Basir, Engkau yang Maha Menatap, tatap kami, ya Allah. Ya Allah, ya Sami', Engkau yang Maha Mendengar, dengarkan curhatan keluh kesah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Syahid, Engkau yang Maha Menyaksikan, saksikan kami semua, ya Allah. Hamba-Mu yang menengadahkan telapak tangan bermuhasabah munajat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha Pengampun, kami mohon, ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan setiap ayunan langkah kami ke masjid ini adalah ampunan dosa dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sadar. Kami sadar, ya Allah, mengapa ujian datang silih berganti. Musibah seakan-akan bertubi-tubi muncul dalam hidup kami. Kami sadar, ya Allah, mungkin disebabkan karena dosa-dosa kami, ya Allah. Ighfirlana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Teman-teman, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, ya Rob, ya Rob. Sepandai apapun kita menyembunyikannya, Allah tahu dosa-dosa kita, ya Allah. Tidak ada yang nanti pulang dari masjid ini kecuali Engkau hapuskan dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Ayo kita muhasabah mulai tubuh kita, mata. Ya Allah, Ampuni mata kami yang sering melihat sesuatu yang kau haramkan, ya Allah. Ampuni mata kami, ya Allah, yang sering melihat sesuatu yang tidak baik. Lisan, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ya Allah. Lisan kami yang sering ingkar janji, ya Allah. Ampuni lisan kami yang sering menyakiti orang lain, menghina orang lain. Ampuni lisan kami yang sering ghibah, ya Allah. Ampuni. Teman-teman, berapa banyak aib orang yang sering kita ceritakan di belakangnya. Dosa itu, ghibah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika dulu pernah bersentuhan dengan yang haram, ya Allah. Pernah bersentuhan dengan orang yang bukan halalnya untuk kami, ya Allah. Ampuni tangan kami. Ya.
2: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

0: aku pikir hubungan kita udah gak sejalan lagi deh.
1: Hah? Maksud kamu?
0: Ya, kita udah gak cocok lagi.
1: Aku gak bermaksud begitu ya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku cuma pengen...
0: Wes, cukup. Kita udah gak sejalur lagi. Aku belok ke kanan, kamu mau belok ke kiri. Mending kita udahan aja. Terima kasih untuk semuanya.
1: Adli?

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sobat tahu gak? Apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.